0: Ya, Labor FM, suara pesisir. Anda kembali bersama-sama dengan Ebri Shima pagi ni.
1: Ya, berlalu tadi kita dengarkan Aku Berjanji, nyanyian Faizal Tahir, merupakan lagu tema.
0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Betul. Jadi kita nak menyemarakkan rasa bangga, rasa cinta kita terhadap Malaysia.
0: Betul. Okay. Dah mula kibarkan bendera Jalur Gemilang ke tu semua.
1: Sama-sama kita jayakan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
0: Ini menandakan supaya kita cintakan negara kan. Semangat patriotisme itu semakin membara.
1: Betul, menerusi kibaran bendera.
0: Betul.
1: Kalau boleh kita nak kibar Jalur Gemilang ni sepanjang tahun.
0: Betul.
1: Bukan nak tunggu bulan kebangsaan.
0: Bukan nak tunggu Hari Malaysia sahaja.
1: Betul.
0: Nak cinta akan negara selama-lamanya.
1: Semestinya. Jadi pastikan kalau nak orang kata kibar bendera ni kan, bendera ni dipasang dengan betul. Tidak guna yang lusuh ataupun yang dah pudar.
0: Betul.
1: Kalau rasa-rasa dia dah lusuh dah pudar tu, gantilah dengan yang baru.
0: Kan bila nak lupuskan pula Jalur Gemilang yang dah lusuh, dah koyak ke kan, juga ada tata caranya juga.
1: Betul.
0: Sendiri ya.
1: Okey. Terus kita jayakan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
0: Ya, pada anda semua untuk kita memperluaskan lagi semarakan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026.
1: Okey, jadi itu sebagai lambang cinta, perpaduan kebanggaan terhadap negara kita.
0: Betul. Okey, apapun itu, terus kekal bersama-sama dengan kami. Nanti kita ada perkongsian info sihat.
1: Wow, info sihat. Macam lama tak kongsikan info sihat kan?
0: Betul.
1: Namun jangan lupa topik Sembang Pagi, perkataan yang berakhir dengan ing.
0: Ing.
1: Perkataan bahasa Inggeris tak boleh, dia mesti kata tunggal ya.
0: Betul. Bahasa Melayu saja.
1: Betul.
0: Kalau tak, kena penalti.
1: Risau ya.
0: Nak tahu penalti dia apa, masuk dekat live TikTok.
1: Okay, insyaAllah nanti kita akan bacakan sekejap lagi lah ya. Dalam respon-respon rakan-rakan kita.
0: Betul.
1: Ni.
0: Betul. Jadi kekal bersama-sama dengan Happy Shiba pagi ni dan dengarkan ini dia, Labor FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Ya, Info Sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, pagi ni kita nak cerita khasiat.
1: Khasiat.
2: Khasiat apa? Buah.
1: Buah apa?
2: Buah apa? Buah apa? Buah apa sekarang?
1: Buah nanas sekarang. Nanas apa sekarang?
2: Nanas batu. Ada nanas batu. Yeah. Okay, kita nak cerita mengenai dengan khasiat nanas.
1: Okay, kita nak tengoklah apa antara khasiat-khasiat nanas ni. Siapa yang suka makan nanas?
2: Angkat jari.
1: Jari apa? Jari kaki.
2: Okay, nanas ni bukan sekadar sebuah buah yang manis.
1: Betul.
2: Yang menyegarkan, tapi kaya dengan vitamin, mineral, enzim semula jadi yang baik untuk kesihatan kita.
1: Aduh, sedapnya. Kan? Dapat nanas madu lagi.
2: Kan? Terus saya teringat nanas dekat Maha hari tu. Manis sangat.
1: Dapat ke? Dapat rasa je lah.
2: Dapat rasa lah.
1: Okay. Okay, tapi walaupun bagaimanapun, bila kita bercakap mengenai dengan nanas ni, walaupun banyak dia punya manfaat, tapi pengambilan nanas hendaklah dilakukan secara sederhana.
2: Okay.
1: Kerana kandungan asidnya boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada individu yang mempunyai masalah gastrik.
2: Betul.
1: Reflux acid ataupun alahan terhadap nanas lah juga.
2: Kena hati-hati. Okay, kita dah bagi dah pesan awal-awal.
1: Betul.
2: Memang banyak khasiat, tapi walaupun dia banyak khasiat, janganlah makan sampai satu jam satu biji nanas tu kan.
1: Lima biji boleh habis.
2: Pengambilan kena sederhana.
1: Takut pula. Okay, yang pertama kaya dengan vitamin, macam siapa kata tadi juga, yang mana nanas mengandungi vitamin C yang tinggi untuk membantu menguatkan sistem imun badan, melawan jangkitan dan juga mempercepatkan proses penyembuhan luka.
2: Macam tu. Selalu kita dengar kurang vitamin C. Kalau nak banyak vitamin C, kena banyak makan buah-buahan.
1: Betul.
2: Okay, buah nanas ini juga dikatakan mampu membantu penghadaman kita ya. Yang mana nanas ini mengandungi enzim bromelain yang membantu memecahkan protein dalam makanan, sekaligus memudahkan proses penghadaman, mengurangkan rasa kembung perut.
1: Okey, baik, dan seterusnya adalah baik untuk kesihatan jantung.
2: Di
1: dalam dada. Okey, baik. Kandungan antioksidan, serat dan kalium dalam nanas membantu mengawal tekanan darah serta menyokong kesihatan jantung kita.
2: Okey.
1: Itu kebaikan nanas yang seterusnya. Okey,
2: dan khasiat nanas juga boleh mengurangkan keradangan ya. Macam saya sebut tadi, bromelain ini juga mempunyai sifat anti radang yang boleh membantu mengurangkan bengkak serta kesakitan pada sendi serta otot.
1: Okey. Baik, selain daripada itu juga, dari segi kecantikan, kesihatan kulit juga sebenarnya nanas ini membantu ya dari segi kesihatan kulit.
2: Wow.
1: Sebab bukan apa, ialah dia mempunyai vitamin C, memainkan peranan penting dalam penghasilan kolagen yang membantu mengekalkan kulit yang sihat, anjal dan berseri.
2: Wah, gitu. Rupanya. Okey, nanas juga kaya dengan antioksidan ya, tahu kan? Yang mana antioksidan dalam nanas ini membantu melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas yang boleh mempercepatkan proses penuaan.
1: Rajin-rajinlah
2: makan nanas.
1: Baik. Minta dengan siapa
2: Mana nanas saya?
1: Okey, dan seterusnya dia, nanas sebenarnya juga menyokong kesihatan mata untuk kita.
2: Okay.
1: Yang mana nanas mengandungi beta karotena dan juga vitamin C yang membantu menjaga kesihatan mata serta mengurangkan risiko masalah penglihatan.
2: Selalu kita dengar makan carrot.
1: Carrot
2: kan?
1: Betul, lomba.
2: Okey, rupanya nanas pun tak kurang juga dengan khasiatnya. Okey, membantu kawal berat badan. Ini suka dengar ni.
1: Ini fokus utama bagi mereka yang merancang
2: kan,
1: ataupun dalam situasi sekarang.
2: Nanas ini rendah lemak, mengandungi serat yang membantu memberikan rasa kenyang lebih lama apabila diambil secara sederhana. Bukan berlebihan ya, sederhana.
1: Betul, sederhana. Sebab itu perlu diingat sekali lagi untuk anda semua ya, bila ambil makan ataupun makan nanas, pengambilan nanas adalah dilakukan secara sederhana.
2: Sederhana.
1: Kerana kandungan asidnya boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada individu yang mempunyai masalah masalah gastrik, reflux acid ataupun nalan terhadap nenas.
2: Okey, kena berhati-hati sebab buah ini bersifat agak berasid.
1: Betul.
2: Bak kata Dani, katanya kulit nanas baik jua tu buatkan minuman harian. Kulit nanas?
1: Kulit nanas?
2: Saya... Awak ni biar betul kulit nanas. Selalunya saya, isinya yang kita buatkan.
1: Tahu what? Saya kalau dekat kampung lah, buah manggis, kulit buah manggis, dia boleh mengubati sakit perut.
2: Okey. Tak apa, nanti kita try cari rujukan semula.
1: Tapi nanas,
2: kan?
1: Nanti kita cari.
2: Okey.
1: Mana tahulah kan, petua-petua dia kan.
2: Ada orang buat jus nanas kan, dah tahu orang lain. Mungkin nanti lah lepas ni kita cari eh.
1: Dah dapat kami nanas.
2: Mana nanas kami?
1: Okey, baik apapun untuk anda, jadikan nanas sebagai sebagian daripada diet seimbang untuk menikmati manfaat kesihatannya secara optimum.
2: Okey, dah tahu dah kan khasiat buah nanas. Okey, jadi bolehlah cari nanas si manis yang penuh manfaat ini.
1: Betul. Okey, apapun untuk anda, janganlah sarapan pagi ni nanas terus.
2: Ya.
1: Karena nanti gastrik, anda salahkan kami pula. Janganlah. DJ Shime yang suruh makan nanas. Bukan. Bukan tim sarapan ni.
2: Dia kena makan dengan yang lain jugalah.
1: Kalau mungkin lepas lunch nanti, lepas makan tengah hari, kan? Cuci mulutnya buat nanas kan.
2: Okey, ingat pengambilan secara sederhana.
1: Betul. Okey, baik, itu dia info sehat yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini. Nanti kita akan kongsikan pula apakah cerita tular sana sini.
2: Terus dengar.
1: Ini dia Salam Padian.
2: Menceriakan pagi anda.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeba!

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okey, hari ini kita nak cerita sedikit healing gaya orang lelaki ni. Adakah betul ke tidak? Anda kena dengar dulu cerita ni.
2: Mungkin ada yang betul, ada yang tidak. Kalau kan, macam saya, taklah macam ni.
3: Oh, awak tidak eh?
2: Tak.
3: Kalau Hebrie, bukan, bukan caranya.
2: Bukan cara saya.
3: Okey.
2: Yang mana bukan ada konsert, tapi ini healing cara lelaki ya. Yang mana bukan konsert ataupun festival, sebaliknya operasi mengangkat sebuah lori. Okay. Yang terbalik di Lebu Raya dekat Shalam. Yang mana menjadi hiburan luar biasa buat ramai penunggang motosikal lelaki lah.
3: Pula dah. Jadi hiburan pula eh. Diorang menyaksikan operasi mengangkat sebuah lori yang terbalik tu ya. Dan menerusi video yang tular dikongsikan seorang pengguna dikenali Ayam Pasu by Basil. Penunggang motosikal ni dilihat berbaris. Bukan satu dua orang eh. Banyak ni. Di sepanjang laluan motosikal berhampiran lokasi kejadian, seolah-olah sedang menonton sebuah konsert.
2: Lagi-lagi semua ramai berhenti dekat tepi.
3: Semua
2: tu.
3: Semua berhenti dekat tepi. Macam tengok konsert. Tapi hakikatnya mereka sedang memerhatikan dua kren menjalankan operasi. Betul? Mengangkat lori yang terbalik.
2: Dan juga diorang ibarat motor tu kan. Macam kerusi healing pula. Dan lebih mencuci hati, seorang penunggang motosikal dilihat siap mengangkat kaki ke atas motosikal sambil bersandar santai menikmati pemandangan operasi kren mengangkat lori itu. Dia mengatakan juga, aku ingat ada apalah berhenti ramai-ramai ni kan. Ingat ada apa-apa geng, rupa-rupanya ada lori terbalik, aku pun terikut terberhenti juga geng. Katanya
3: kan. Dan kata pemilik video tersebut, ni semua semata-mata nak tengok lori tu kena angkat guna kren. Nak explain tu susah, tapi orang lelaki je faham.
2: Mungkin lah, rasa ingin tahu seorang lelaki tu macam mana dia angkat ni.
3: Ataupun dia rasa macam satu terapi sebenarnya.
2: Kan, mungkin juga kan. Stres sangat tu. Okey, dan benda ni macam terapi untuk lelaki. Terutama geng bapa-bapa yang bekerja. Ni daripada komen netizen lah.
3: Kan, ada juga yang katanya suami saya pun jadi macam ni. Dia cakap rasa macam kembali ke zaman kanak-kanak tengah tengok kren menggali parit.
2: Pula.
3: Dia macam terimbau zaman kanak-kanak.
2: Okey, dan ada juga mengatakan kalau nak tahu lelaki suka troubleshoot dengan selesaikan masalah, paip bocor, lampu padam, tu kecil. Tapi ni lori terbalik tengah jalan, masalah besar. Ada peluang tengok kren selesaikan masalah secara real time. Itu yang best.
3: Macam tu rupanya. Jadi kok rakan-rakan dekat TikTok ni kan, dengar kisah tular sana sini ni, adakah anda sendiri berani kata anda pun macam ni?
2: Kan.
3: Suka tengok pula kan. Takut berhenti tepi jalan nak tengok kren tu angkat lori yang terbalik.
2: Betul.
3: Dia asas macam satu hiburan pula.
2: Mungkin kot-kot adalah penghantar makanan di sana. Kalau makanan ada waktu itu, lambat sampai, dia tengah healing dulu. Nanti dia peluang healing dulu. Okay?
3: Baiklah, itu mungkin cara orang lelaki nak healing lah. Betul. Kan. Sesetengah orang lelaki.
2: Yalah, lain manusia, lain ragam. Jadi lain caranya nak, orang kata nak... healing tu lah.
3: Ya, mungkin ini satu ketenangan buat mereka. Nak pula pakai motor tu kan. Berhentilah tepi jalan sekejap kan, tengok tapi, layan.
2: Tapi Hima, bila saya tengok video tersebut, apa yang saya boleh anggap lah dalam video tu, seolah-olah ada Ultraman dengan tengah kren tu. Sebab tu diorang berhenti.
3: Gitu sampai begitu ya. Dia punya pikiran tu kan. Tak apalah, yang penting abang-abang bahagia.
2: Betul.
3: Gunalah apa cara sekalipun untuk healing, yang penting bahagia.
2: Ya, kesihatan mental dan fizikal itu penting ya. Kalau itulah cara anda untuk mengubati kesihatan mental anda, teruskan.
3: Apalah, jika itu yang terbaik terima sajalah.
2: Jangan sampai langgar undang-undang membuat kesalahan yang tak tentu arah. Ya. Itu menjadi kesalahan.
3: Betul.
2: Tapi selagi ini tidak membuat kesalahan, teruskanlah menonton.
3: Teruskanlah bang ya. Mana-mana je lah bang ya. Okey.
2: Jangan sampai beranggapan keren itu menjadi bumblebee ke kan. Takut okay, kita transformer.
3: Okey. Jomlah kita terus lagi bagi lagu-lagu hiburan. Betul. Sebab pukul 9 pagi macam biasa.
2: Kita ada bicara eksklusif.
3: Utama 9 pagi dulu.
2: Utama 9 pagi betul. Lepas 9.15.
3: Seminggu tak gonti ya.
2: 9.15 kita ada bicara eksklusif.
3: Betul.
2: Okay, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama anda untuk bacakan pula apa kata respon topik sembang pagi untuk hari ini.
3: Pastikan anda terus bersama kami dengarkan.
2: Ini dia Salam Padian.
3: Ceriakan pagi anda.

0: apa lagi?
1: Ha, ya, tunggu apa lagi?
2: Nak tunggu apa lagi?
1: Ha, bacalah respon.
2: Tapi sembang pagi tu.
1: Okeylah, dah kena sound dah oleh Wani Khairi tu kan?
2: Aduh, Min, sabar ya, Min.
1: Kita nak bacalah ni, Min.
2: Okey, kita tengok siapa yang sudah hantar. Okey, kalau tadi kita tengok, tadi dah Liz Nuri ya?
1: Liz Nuri, awal tadi.
2: Dah bagi morning tu. Okey, tapi tak apa, kita tengok pula daripada Kak Imah. Assalamualaikum, selamat pagi. Katanya Labur FM Suara Pesisir, anda selamat pagi Kak. Dia bagi perkataan yang berakhir dengan ING, sanding, sering, saing.
1: Wow, terima kasih.
2: Okey, terima kasih Kak Imah.
1: Okey, seterusnya Syahrizan Zan, dia bagi perkataan gasing.
2: Okey, itu Syahrizan Zan. Macam bing-bing pula. Dia bagi perkataan kucing, kering, jering, jaring, morning Min.
1: Dekat hujung tu ada manis-manis sikit.
2: Manis-manis
1: dia.
2: Sikit untuk Min.
1: Okay, Regina Malaya pula. Pening, kening, cacing. Satu tu saya tak ada baca lah ya.
2: Okay, daripada Mami Sunda. Wow, English version. This is my own name, Ming Ming. Macam nama Thailand pula kan.
1: Mining,
2: sawadika.
1: Okay, Rosiana Aziz. Pancing, kucing, kering, runcing, gasing. Okay, terima kasih.
2: Banyak. Yeah. Itu siapa tadi, Rosiana Aziz?
1: Betul.
2: Okay, kalau macam Dang Mawar Penawar Rindu. Morning, penting, banting, gasing, gading, pusing, pening, ku fahami dirimu. Okay.
1: Jimmy Rose.
2: Okay.
1: Selamat pagi Mimin, katanya membanting sejak kali. Saya ambil perkataan banting je lah ya. Okay. Kalau mem tu dia dah ada imbuhan.
2: Okay, banting boleh lah.
1: Dia kena kata dasar.
2: Okay, daripada Fitri Nur, baring katanya.
1: Baring, okay, baring
2: pun sudah. Mesti tengah off day sekarang kan, ni. Tengah baring-baring. Seronok.
1: Okey, seterusnya. Sika Kamil. Oh, dia buat susunan dari A sampai Z ya.
2: Okey.
1: Asing, bising, cacing, dering, emping, F tak ada.
2: Okey.
1: Garing, hening, iring, jering, kering, lembing, masing, nyaring, O tak ada. Pening, Q tak ada. Runsing, sumbing, tebing, U, V, W, X, Y, Z tak ada.
2: Gila
1: Sika Kamil. Kan disusun kan? Empat.
2: Okey, tak apa. Itu antara respon daripada rakan-rakan kita lah dekat Facebook ya.
1: Betul.
2: Kalau dekat TikTok pun ada juga tadi.
1: Meriah juga tadi kan.
2: Meriah juga. Tapi kita kena scroll ke bawah lah.
1: Kena scroll kembali.
2: Okey, daripada B1 tadi bertinting, JST berlating,
1: okay.
2: Aunty Dina melenting,
1: okay.
2: Awang alai ting ting tang ting tara ting tika ting kanting.
1: Boleh lah layankan dia lah.
2: Biwan cacing aring katanya. Okay. Ada siapa lagi kita ada tadi? Ada KBR kita tadi. KBR pun banyak lagi tadi.
1: Meriah tadi dia kalah juga.
2: Betul kan. Dia bagi baring, cuping, denting, gering, hening, jeling, kering, lambing.
1: Okay,
2: itu antara rakan-rakan dekat TikTok.
1: Di TikTok. Okay, terima kasih atas respon yang anda berikan.
2: Ya, yeah.
1: Kita nak belanja anda lagi lagu. Dan 9 pagi kita akan dapat dengarkan Utama 9 pagi.
2: Ya, yeah, menerusi Nasional FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali bersama-sama dengan anda. Menerusi slot bicara eksklusif untuk pagi ini. Kita akan bersama-sama dengan Guru Besar SK Layang-Layangan.
1: Okay, selamat pagi Cikgu.
2: Selamat pagi Cikgu.
1: Okay, nanti kita akan berinteraksi bersama beliau ya.
2: Betul. Topik hari ini Digital Utilization and Technology Awards Duta.
1: Okey, kita dengarkan perkongsiannya nanti.
2: Ya, jadi, kalau bersama-sama dengan Abri Cipia, kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

instruktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245,000 peluang pekerjaan.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

persahabatan sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali bersama-sama dengan kami bersih slot bicara eksklusif untuk edisi hari ini, Rabu 29 Julai 2026.
1: Rabu, jangan terburu-buru.
0: Berpuluh advance saya.
1: Okay, Abang Bu, sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita kerana masih lagi bersama-sama kita di Labuan FM pagi ini dalam segmen Salam Padian. Jam yang terakhir kita ada slot bicara eksklusif.
0: Ya, khas untuk anda. Seperti biasa kita bawakan tetamu istimewa untuk pagi ini yang mana akan membicarakan dengan topik kita pada pagi ini. Digital Utilization and Technology Awards, iaitu Duta lah.
1: Wow. Jadi cukup eksklusif sekali pagi ini sebab tetamu yang kita bawakan merupakan seorang guru besar.
0: Betul.
1: Okey, jadi pagi ni kita akan bersama-sama dengan Puan Syamsuria BTM ni, guru besar Sekolah Kebangsaan Layang-Layangan. Assalamualaikum cikgu.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi cikgu.
0: Selamat pagi cikgu. Dia mesti ada sambutan ramai-ramai.
2: Keluar Upin Ipin.
1: Jadi kalau cikgu dia, dia punya semangat lain sikit.
0: Betul.
1: Okey, jadi pagi ni kita sangat berbesar hati bersama-sama dengan guru besar SK Layang-Layangan. Tadi dia siap bawa satu trofi kemenangan mereka. Tahniah kita nak ucapkan lah.
0: Menarik trofi tu, berlampau eh.
1: Betul. Mereka menerima apa? Anugerah Emas Digital Utilization and Technology Awards. Peringkat kebangsaan.
0: Peringkat kebangsaan pula tu kan. Bukan mudah sebenarnya. Okey, jadi pada anda nak tahu mengenai lebih lanjut lagi dengan topik kita pada pagi ni, Digital Utilization and Technology Awards, anda boleh kekal bersama-sama dengan kami melalui frekuensi utama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh ikuti kami di media sosial kami dekat Facebook Live dan juga TikTok Live ketika ini.
1: Semestinya. Jadi kita akan ajukanlah beberapa soalan kepada guru besar kita ni hari ni untuk bertanya, mungkin ada tips-tips kejayaan mereka ke, cabaran-cabarannya kan. Tapi untuk permulaan inilah Puan ya, mungkin kita nak dengar secara ringkas apakah dia projek atau inisiatif ini digital yang melayakkan SK Layang-Layangan menerima pengiktirafan ini. Mereka dianugerahkan ya penerima sebagai penerima anugerah emas Digital Utilization and Technology Awards peringkat kebangsaan. Tahniah sekali lagi. Okey, mungkin Puan boleh ceritakan secara ringkas mengenai projek ini kepada pendengar kita.
2: Okey, terima kasih DJ Hebri dan DJ Shima. Ceria betul pagi ni.
1: Semangat juga dengar suara Puan.
2: Okey, alhamdulillah kami di SK Layang-Layangan amat bersyukur atas pengiktirafan anugerah emas ini. Kejayaan ini adalah komitmen dan kerjasama seluruh warga sekolah, guru-guru, murid-murid, PIBG serta sokongan yang berterusan daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Sekutuan Labuan lah. Secara ringkasnya, inisiatif ini berfokus ke pada pembudayaan digital secara secara menyeluruh di sekolah yang disejajarkan sepenuhnya dengan 6 teras dasar pendidikan digital DPD Kementerian Pendidikan Malaysia, menerusi satu projek kami iaitu transformasi pembelajaran digital SK Layang-Layangan. Kami bukan sekadar menggunakan peranti dalam kelas tetapi membina budaya digital itu yang merangkumi murid fasih digital, di mana guru mesti kompeten dan infrastruktur kandungan yang berkualiti. Paling penting sebenarnya kejayaan ini juga melibatkan teras 6 rakan, iaitu rakan strategik. Sebagai contohlah, kami amat terharu dan berterima kasihlah atas sokongan padu daripada tim penyiaran penyiaran Labuan FM ini sendiri, di mana pada turut hadir pada 5 Mei hari itu, di mana semasa penjurian telah berlaku, tim You All datang buat satu broadcast di SK Layang-Layangan. Itulah antara faktor kejayaan SK Layang-Layangan lah.
1: Rupanya jadi kita pun macam adalah sikit persen-persen.
2: Ada sembahnya.
0: Kan, okay. Baik, bila bercakap mengenai dengan projek ataupun inisiatif digital yang seperti yang Puan sebutkan tadi itulah, iaitu pemberdayaan digital dengan 6 terasnya lagi apabila kita nak transformasi digital, fokusnya kepada SK layang-layangan itu sendiri. Apakah antara aspek-aspek yang dinilai Puan?
2: Banyak sebenarnya dalam semasa penilaian anugerah duta ini, nama ringkasnya tadi kan duta, yeah. Sebenarnya amat holistik dah, di mana pihak penilai penjurian itu bukan hanya melibatkan kecanggihan digital semata-mata lah, yeah. dia menilai juga dari segi aspek ekosistem pendidikan digital itu, merangkumi banyak aspek, antaranya adalah yang saya masa penjurian itu berlaku, mereka melihat pencapaian murid dari segi digital, mereka melihat PDPC di sekolah, yeah. ada tak integrasi digital itu, dan pengurusan sekolah ada tak mengintegrasikan digital. Jadi semuanya ke arah pendigitalan lah, termasuk outreach bersama ibu bapa, termasuk kompetensi guru dan pembangunan profesional guru, dan inovasi perkongsian sharing yang melibatkan digital di sekolah, yeah. So dia memang merangkumi semua aspek.
0: Okey, baik, itu dia antara aspek-aspek yang dinilai lah, ya,
1: yeah, pasti dengan projek ni betul melibatkan pelbagai kriteria lah kan, dia bukan fokus kepada teknologi semata-mata tapi sangat meluas. Dan kita nak tanya juga kepada Puan lah, ya kan, kalau macam sekarang ni, hari ni kita dalam era kecerdasan buatan, betul? AI, macam-macam lagi aplikasi digital yang semakin menjadi, orang kata, sebahagian daripada kehidupan seharian kita, kan? Jadi, kita nak tanya, teknologi apa yang digunakan dalam projek ini? Contohnya penggunaan aplikasi mudah alih, kecerdasan buatan AI, analitik data, automasi ataupun platform digital tertentu.
2: Kalau SK layangan ni, sepenuhnya, apa orang cakap, macam kita menggunakan sepenuhnya apa yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu menggunakan sepenuhnya platform The 5 KPM yang terbaru sekarang baru diluncurkan, The 5 3.0, di mana dalam ini SK layangan menggunakan Google Workspace, iaitu contohlah kami ada menggunakan Google Classroom, di mana kami ada satu kelas, satu Google Classroom, satu panitia, satu Google Classroom, satu kelab persatuan, satu Google Classroom. So maksudnya memang pendigitalan. Selain daripada itu, kita tidak, murid-murid dan guru-guru SK layangan juga tidak ketinggalan menggunakan kecerdasan buatan ini, di mana murid-murid ini ada kepakaran dalam contohnya Gemini. Mereka sangat terer membuat komik, membuat lagu, generatif AI, yeah. Memang kami collect lah hasil-hasil murid ini dan dijadikan, kami bagi link, kami kongsi satu sekolah.
0: Jadi mantap. Itu maksudnya sini dia memberi penerahan kepada golongan murid lah, seterusnya kepada golongan tenaga pengajar juga sebenarnya, untuk kita ke arah pendigitalan untuk mengikuti perkembangan semasa ketika ini. Okey, baik, kita nak berhenti rehat dulu seketika. Nanti kita akan sambung lagi mengenai dengan topik kita pada pagi ini, Digital Utilization and Technology Awards, iaitu Duta. Kepada anda, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kami, dengarkan ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.
3: You know that thing must be 100 years old.

0: Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Ya, Bicara Eksklusif untuk anda kembali lagi bersama-sama dengan kami di sini menemani anda dalam slot Bicara Eksklusif edisi Rabu 29 Julai 2026. Dan kita masih lagi membicarakan topik Digital Utilization and Technology Awards Duta, yang mana kita bersama-sama dengan Puan Syamsura Ibni, Guru Besar SK Layang-Layangan.
1: Okey, dan orang kata kejayaan yang mereka terima ni pun orang kata bukan sesuatu yang mudah.
0: Betul.
1: Mereka perlu, orang kata, melalui pelbagai cabaran, rintangan. Betul. Kan? Orang kata nak dapat kejayaan ni kena ada cabaran-cabarannya. Cabaran-cabaran inilah yang menjadikan mereka sebagai, orang kata, pemangkin semangat untuk lahir idea-idea baharu. Betul. Penyelesaian yang lebih kreatif. Jadi kita nak tanya kepada Puan Syamsuria sendiri, sepanjang penilaian projek ini, apa agaknya cabaran terbesar yang dihadapi?
2: Sebenarnya benda ni bukan berjaya hari ni. Mm-hmm. Okay, kalau dikira saya dah cuba 3 tahun. Okay, 3 tahun. So alhamdulillah tahun yang ketiga tu baru membuahkan hasil lah. Yeah. So sebenarnya kalau kita tengok, antara cabaran yang terbesarnya adalah nak ubah mindset guru-guru, mindset murid dan mindset ibu bapa lah. Tapi alhamdulillah benarnya dapat ditangani kerana saya ada satu pasukan penggerak digital. Mm-hmm. Saya ada 36 staff, tetapi dalam 36 staff tu saya ada separuh adalah Gen Y dan Z. Di mana Gen Y dan Z ini adalah merupakan penggerak utama saya, yang mereka nilah yang jurang kemahiran digital antara kalangan guru ni. Yeah. Dapat diatasi. Mm-hmm. Kerana mereka ni melakukan peer coaching lah. Mm-hmm. Satu guru Gen Z Y ni akan pegang satu Gen X, Gen Boomer ni kan. Yeah. Itulah, jadi pasukan itulah yang menggerakkan sekolah. Mm-hmm. Dan dalam masa yang sama, of course, internet itu adalah cabaran yang paling besar. Mm-hmm. Walaupun kita di Labuan ni, tapi macam di Layangan tu dia ada bangunan 3 tingkat. Yeah. Dia kadang-kadang ada zone dia yang lain langsung dah ada. Mm-hmm. Jadi cuma kita ada bantuan daripada rakan strategik, dan kita ada bantuan daripada SSTP dan pasukan ICT JPN, di mana kita minta di boost upkan internet itu. Jadi mm-hmm. bila murid melakukan aktiviti-aktiviti penjadilan, so mereka lancar aja sebab internet itu telah disebar, di-upgradekan. Mm-hmm. Jadi itu antara cabaran. Dan satu lagi adalah dari segi device. Sebelum ini, satu murid kita punya nisbah adalah hampir satu device, mm-hmm. 20 murid. Mm. Tetapi the latest punya sekarang nisbah dia satu device 4 murid saja. Okay. Maksudnya kalau satu kelas masuk bilik hub digital maker ke, mm-hmm. masuk bilik komputer, ataupun mereka nak ambil Chromebook masuk dalam kelas, so dia boleh murid, kalau macam untuk satu kelas boleh satu murid satu. Mm-hmm. Tetapi kalaupun tidak cukup untuk semua, tapi boleh juga untuk yang berkumpulan kan. Aha, satu betul. Device satu kumpulan. Mm-hmm. Still boleh berlakulah pendigitalan itu, aktiviti-aktiviti yang melibatkan digital ni lah. Mm-hmm. Itulah antara cabarannya lah.
1: Baik, itu antara cabaran-cabaran terbesar yang dihadapi. Betul. Bukan perjalanannya sehari dua ya. Mm-hmm. Sedangkan cikgu pun bekerja keras selama 3 tahun, cikgu ya. Mm-hmm. Nak ubah mindsetnya, mana lagi dengan cabaran internet, cabaran device-nya. Tapi alhamdulillah cikgu mempunyai, ataupun Puan mempunyai tim yang sangat mantap.
0: Betul.
1: Masing-masing memainkan peranan untuk bersatu.
0: Dari segi kerjasama.
1: Yeah.
0: Kan, tanggungjawab mereka juga sangat terbaik lah ya.
1: Betul.
0: Okay, dan bila sudah berdepan dengan pelbagai cabaran dan kini membuahkan hasil. Yeah. Seperti yang Puan katakan tadi juga. Mm-hmm. Tapi kita dah tahu juga sebenarnya dari Puan, mungkin boleh kongsikan impak projek ini sebenarnya kepada sekolah dan juga anak-anak murid Puan.
2: Okay. Sememangnya benda ni memang khas untuk murid. Dalam kalau kita tengok kepada 6 teras utama pendigitalan dasar pendidikan digital itu kan, yang pertama sekali objektifnya adalah melahirkan murid yang fasih digital. So memang saya sangat yakinlah murid SK Layangan, anak-anak saya di SK Layangan itu memang sangat fasih digital. Mereka setakat kalau setakat nak buka Google Classroom, nak turn in apa semua tu memang sangat sangat sangat fasih lah. Dan dari segi robotiknya, drone-nya, dari segi memang terror lah diorang ni. Memang klik-klik saja memang terror. Dan dalam masa yang sama, dalam tempoh kami mendigitalkan sekolah ni, impak yang kepada guru juga, di mana guru-guru ini, kompetensi guru ini dapat ditingkatkan. Untuk maklumat you, DJ,
3: yes,
2: SK Layang-Layangan ni antara sekolah yang gurunya kompetensi digitalnya, iaitu mereka adalah 100% Google Certified Trainer, Google Certified Educator. Mereka ada label 1, label 2 antarabangsa. Maksudnya 100% cikgu-cikgu saya. Termasuk AKP, PPM dan PO saya. Mereka ni sangat kompeten. Jadi hal surat-menyurat ke apa, memang sangat kompeten lah dalam digital. Dan khasnya untuk sekolah sendiri, Alhamdulillah sekolah SK Layang-Layangan dah merupakan jadi mentor untuk beberapa buah sekolah. Dan merupakan sekolah yang dijadikan penanda aras untuk hal-hal pendigitalan. Baru je minggu lepas, kita ada tetamu daripada SK Melayu Pusat Limbang, Sarawak. 60 orang gurunya bersama rombongan guru besarnya datang untuk melihat sendiri bagaimana kita melakukan transformasi digital di SK Layang-Layangan lah.
3: Patutlah, sebab itulah layak dapat anugerah ni.
1: Okay.
3: Dari cikgu pergi ada murid, semua pakar dekat teknologi digital ni kan.
1: Terus kita rasa macam wah, teruja kan mendengarkan saat dalam kalangan adik-adik kita semua yang just orang kata klik klik klik klik klik dah menjadi.
3: Dah menjadi
1: kan.
3: Terpaksa kita nak berguru dengan SK Layang-Layangan lah lepas
1: kan
3: ni.
1: Okay, dan seperti kita maklum, sekarang ni orang kata anak-anak hari ni merupakan generasi digital. Semua pun tahu dah. Tak boleh nak tipu dah.
3: Memang hanya
1: dah,
3: satu klik dah tahu dah.
1: Dah tahu dah sekarang ni. Namun begitu, orang kata penguasaan teknologi ni bukan sekadar tahu menggunakan gadget semata-mata.
3: Setuju.
1: Tapi sebaliknya melibatkan kemahiran berfikir, beretika, mampu memanfaatkan teknologi ini secara bijaksana. Jadi pada pandangan puan sendiri, sejauh mana budaya digital dan kemahiran teknologi ini dalam kalangan guru serta murid perlu diperkasakan bagi menghadapi era ekonomi digital ini?
2: Bagi saya lah, pada pandangan saya, kemahiran digital hari ini dia bukan satu yang mewah. Kalau dulu ada handphone mewah kan, tambah lagi zaman otter dulu bawa telefon yang besar-besar tu mewah kan. Tapi sekarang ni ia adalah satu keperluan asas dalam ilmu, dalam pendidikan. Di mana kita mahu melahirkan murid yang bukan sekadar pengguna. Kita nak juga mereka ini bukan hanya sekadar pengguna kepada teknologi, tetapi mereka adalah karakter, di mana kita nak dia sebagai pencipta inovasi itu sendiri. Dan mesti ada etika dia lah, kewarganegaraan, keselamatan cyber dia lah. Dan seperti yang dalam kita nak 5B dalam RPM, iaitu budak tu mesti beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Jadi dalam melalui pendigitalan ni, benda ni insyaAllah boleh dicapai. Tetapi yang penting adab tu dulu. Kalau nak guna teknologi tapi tidak ada etika pun, itu yang kami latih jugalah. Di mana kalau kita tengok kepada komponen DCS, iaitu antara sasaran wajib capai kementerian, di mana setiap sekolah markah untuk skor untuk digital competency score ni intermediate, tetapi SK Layang-Layangan dia sudah advance. Dia dapat 4.10. Di mana antara sekolah di Labuan yang dapat markah skor yang tinggi tersebut. Dan salah satu elemennya adalah keselamatan cyber ni. Jadi murid-murid kita latih juga untuk digital, tetapi kita mesti latih juga etika menggunakan digital itulah. So kita jaga balance.
3: Dia ibarat macam kita nak guna media sosial jugalah kan. Kita nak pantau anak-anak kita sebab ada had-had umur yang perlu kita akses, dapat akses, yang tidak dapat akses kan sebenarnya. Jadi begitulah juga dengan digital ini sebenarnya. Okey, baik, kita nak tanya dengan puan Syamsuria ni juga. Apakah perancangan masa depan untuk menambah baik ataupun mungkin ada juga orang kata perancangan dalam memperluaskan penggunaan teknologi ini ke peringkat yang lebih tinggi, Puan?
2: InsyaAllah, sebab kami memang nak ke peringkat antarabangsa lagi kan.
1: Ini bukan pengakhiran dia.
2: Bukan. Sebab kita ada targeted lain yang kita nak escalate lain, istilahnya mendunia.
1: Mendunia
2: kan. Okay. Dan salah satu kami, sebelum ni kami dalam tempoh 3 tahun ni, kami ingin mewujudkan satu bilik hub digital maker. Dan benda tu tercapai. Jadi satu lagi, kami ada bilik hub digital maker ni adalah bilik digital di situ, bilik robotik, bilik TV, pusat sumber digital, ada TBPSS. So itu memang hub digital maker kita panggil. Maksudnya kita nak menghasilkan pencipta yang saya maksudkan tadi kan. So, satu lagi target kami akan datang, perancangan kami akan datang adalah SK Layang-Layangan ingin membina atau menghasilkan satu AIPC. Tahu tak AIPC itu apa? Iaitu AI Power Classroom. Jadi itu target kami lah untuk akan datang. So saya cari-cari ni rakan-rakan strategik yang ingin menaja peluang kan untuk mana tahu, sebab kami nak wujudkan AIPC itulah, sebab itu adalah satu program yang kita nak jadi classroom itu AI Power Classroom. Maksudnya kelas itu sepenuhnya akan ada Chromebook, kita ada smart board, ada smart smart papan pintar, kita ada internet yang sangat bagus, dan muridnya akan maksudnya PDPC di dalam kelas itu sepenuhnya AI.
3: Cuma cikgu yang pantau lah.
2: Kita cikgu apa tu, programnya tu macam PDPC seperti biasa, tetapi berbantukan AI. Maksudnya begitu.
3: Okey, baik, itu dia perancangan masa depan. Wow, sangat tinggi dan besar, Encima.
1: Betul.
3: Macam saya ni, boleh ke saya jadi cikgu sekarang ni?
1: Betul. Jadi cikgu sekarang ni, dia sangat-sangat mencabar.
3: Betul.
1: Dengan era digital sekarang ni. Tapi tiada yang mustahil sebenarnya.
3: Okay, semua itu daripada kita saja ya. Betul. Lagi-lagi dorongan ibu bapa sangat penting juga ya untuk anak-anak anda. Lagi-lagi bila kita nak mencuba di dalam bidang digital ini. Okey, jadi sebelum kita berhenti mengakhiri lah ya, boleh bicara kita dalam bicara eksklusif ini, kita nak tanya harapan daripada Puan sendiri dan juga mungkin ada suntikan pesanan itu.
1: Betul.
3: Kepada mereka-mereka ataupun sekolah-sekolah lain ke daripada Puan?
2: Semua sekolah boleh menjadi duta ni. Cuma kita perlu pedurancang lah. Kalau bak kata pengarah Cikgu Yahya, merancang untuk menang. So saya perlukan 3 tahun lah. Sebab saya nak, maksudnya kita perlu, okay, kita leaking di mana, kita kekurangan di mana, kita kena top up benda-benda tu. Sebenarnya sekolah-sekolah di Labuan ni sangat berpotensi. So boleh je jemput SK Layang-Layangan sebagai mentor kan. Kita nak jadikan lebih ramai sekolah di Labuan ini mendapat anugerah emas ini juga. Dan saya juga ingin di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada seluruh warga SK Layang-Layangan. Kerana sebab kami ada moto tau, moto SK Layang-Layangan. Kalau saya sebut SKLL, murid-murid dan guru akan sebut SKLL Teguh Gemilang Bersama. Ini salah satu kegemilangan bersama kami lah. Terima kasih untuk semua.
1: Kita rasa macam seronok dengar orang kata kejayaan. Memang seronok didengar kejayaan. Tapi itulah, di sebalik kejayaan tu, nak mengharunginya bukan sesuatu yang mudah. Banyak cabaran yang perlu dilalui. Apapun, sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada SK Layang-Layangan atas penerimaan Anugerah Emas Digital Utilization and Technology Awards peringkat kebangsaan. Tayang sikit trofinya. Tayang dekat TikTok. Berat ya.
3: Berat. Betul.
1: Begitulah beratnya amanah yang nak dilaksanakan tu.
3: Betul.
1: Sehingga membuahkan kejayaan.
3: Kan. Okay, dan seperti anda maklum juga, ilmu digital ini kita seharusnya perolehi sepanjang masa. Kalau
1: betul.
3: Boleh, selama-lamanya.
1: Selama-lamanya.
3: Sebab kita ini semakin dikejar dengan era pendigitalan. Dan dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini. Mungkin esok lusa kita boleh buat gadget sendiri. Telefon sendiri kan.
1: Mustahil.
3: Dengan adanya ilmu digital itu sendiri.
2: Betul.
3: Kan.
2: Atau suatu hari nanti ada jenama Malaysia sendiri.
3: Betul.
2: Dari SK Layangan murid. Sekali saya tengok alumni kan.
1: Jadi kita gunakanlah teknologi ini dengan sebaik yang mungkin. Tadi macam Puan Syamsuri ada kongsikan tadi dengan konsep 5B tadi. Beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan, berkemahiran. Kita terapkanlah dalam penggunaan teknologi ini dengan sebaik yang mungkin.
3: Betul. Jadi apapun untuk anda, terima kasih Puan kerana sudah bersama-sama dengan kami pada pagi ini.
1: Puan, tahniah sekali lagi
3: untuk kongsi kemenangan itu bersama dengan kami.
1: Dapatlah orang kata aura-aura dia tu.
3: Mana tahu kan lepas ni
2: so ada share kan.
3: Okay, mungkin ada lagi kesempatan ataupun topik-topik yang menarik lagi ataupun mungkin ada anugerah lagi selepas ini.
1: Amin.
3: Kita akan bersuah semula Puan dekat Kunti Lawan FM.
1: Semestinya. Jadi kami akan kembali selepas ini. Pastikan anda terus bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian.
3: Menceriakan pagi anda.
2: Selamat 2000 sikit lagi.

0: Hai semua, seperti biasa hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa falah berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud kejayaan, kemenangan atau kesejahteraan yang sebenar, khususnya dalam konteks kehidupan dunia dan akhirat menurut ajaran Islam. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang memperolehi kebahagiaan, keberkatan dan keselamatan kerana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengamalkan ajaran agama dengan baik. Dalam banyak konteks keagamaan, falah merujuk kepada kejayaan yang menyeluruh, bukan sahaja dari segi material tetapi juga dari segi rohani, akhlak dan kehidupan akhirat. Dengarkan contoh penggunaan frasa falah. Umat Islam digalakkan berusaha melakukan kebaikan dan menjauhi perkara yang dilarang agar memperoleh falah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Frasa menarik seterusnya ialah narsisistik. Frasa narsisistik merujuk sikap seseorang yang terlalu mencintai, mengagumi atau memuja dirinya sendiri secara berlebihan. Individu yang bersifat narsisistik biasanya merasakan dirinya sangat penting, sentiasa ingin dipuji dan sering meletakkan kepentingan diri melebihi orang lain. Dalam psikologi, sifat ini dikaitkan dengan kecenderungan seseorang untuk mencari perhatian, sukar menerima kritikan serta mempunyai keyakinan diri yang melampau terhadap kebolehan atau penampilan diri. Oleh itu, sikap narsisistik sering dianggap sebagai sifat negatif kerana boleh menjejaskan hubungan sosial dan menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan orang di sekeliling. Dengarkan contoh penggunaan frasa narsisistik. Sikap narsisistik yang ditunjukkan oleh Amir membuatkan rakan-rakannya berasa kurang selesa kerana dia sering bercakap tentang kehebatan dirinya saja. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Ya, itu dia tadi Cakna Bahasa sebenarnya tadi. Terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna Bahasa.
2: Okey, tak sempat dengar Cakna Bahasa tadi.
1: Ya. Jangan
2: risau, ada siaran ulangan.
1: Pukul 11.45 minit pagi menerusi segmen variasi. Dan nampaknya tugasan saya dan Shima sampai di sini. Di sini saja untuk pagi ini ya. Dah habis dah, tak sedar.
2: Macam baru lagi kan. Tak apalah, esok kita boleh jumpa lagi.
1: Betul. Okey, apapun untuk anda, terima kasih kerana mendengarkan siaran Labuan FM soal pukul 6 pagi tadi sekali ke saat ini. Dan saya, Hebri dan Shima mohon maaf ya jika ada terkasar kata, tersilap kata sepanjang kami berkonti pada hari ini.
2: Betul. InsyaAllah kita akan kembali bersua esok seawal 6 pagi dalam segmen Salam Padian juga. Ya,
1: waktu yang sama, segmen yang sama, orang yang berbeza, hari yang berbeza.
2: Okay, namun pastikan anda bersama-sama kami di Labuan FM.
1: Betul.
2: Sampai penghujung siaran kami ya, 7 malam nanti. Jangan tukar frekuensi.
1: Betul.
2: 103.7 89.4 MHz. Ya. Rakan-rakan di TikTok pun terima kasih tau.
1: Terima kasih untuk rakan-rakan di TikTok ya. Dan selepas ini tepat pukul 10 pagi kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM.
2: Okay, dan sehingga kita bersua esok, terus dengar Labuan FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, bertemankan saya DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen variasi, semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey. Dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Hebri dan juga DJ Shima yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Ha, gitu. Okey, dan buat anda yang sedang memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema, biarkan perjalanan diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Bahkan tak pepatah yang selalu kita ucapkan, jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja ataupun dari rumah ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Dan okey, seperti biasa sepanjang segmen variasi ini dari pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untayan lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik serta perkongsian yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna yang ceria. Jadi teruskanlah bersama-sama saya DJ Alif dari Konti ke Udara, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, sukata.
0: Kasih like.
2: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
3: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
2: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
3: Atul apa juga, tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
2: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
3: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
2: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
3: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
2: Hai, kau ini beb. Bah, mana-mana jalan apa kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Baiklah, itu dia tadi lagu Next to You daripada Justin Bieber dan juga Chris Brown. Okay, baiklah, music sememangnya mampu menceriakan hari anda, okay, menenangkan jiwa dan juga bahasa, dan menjadikan bahasanya yang menyatukan manusia. Namun apabila kita yang menggemari music dilakukan tanpa memikir hak dan juga keselesaan orang lain, ianya boleh bertukar menjadi sebuah gangguan. Yang mana baru-baru ini seorang pemuzik di Jepun telah ditahan selepas didakwa mengganggu ketenteraman jiran-jirannya selama lebih daripada 7 tahun akibat bunyi gitar dan juga radio yang dipasangnya pada tahap yang terlalu kuat. Dan menurut pihak berkuasa juga, lelaki yang berusia 61 tahun itu dipercayai memainkan puluhan gitar serta memasang radio dengan bunyi yang tinggi dari siang ke malam sejak dari tahun 2019. Bayangkan bertapa lama sudah tu, dari 2019 lagi kan. Jadi keadaan itu dia menyebabkan beberapa jiran atau yang ada warga emas juga yang mengalami gangguan tidur, kemurungan dan juga masalah bunyi yang berdengung, yang berterusan yang di telinga mereka lah kan. Okay. Jadi walaupun beberapa amaran telah diberikan, tetapi tingkah laku tersebut dia dikatakan tidak berubah lah. Ibaratnya macam dah makan saman. Okay, dan hasil siasatan turut mendapati tahap bunyi di kawasan kejiranan itu dia melebihi 80 desibel. Maksudnya 80 desibel ni dia menyamai dengan sebuah kereta api yang bergerak. Jadi bunyi dia saing-saing dengan bunyi kereta api yang sedang bergerak. Okay. Dan setiap daripada itulah yang apa, berdasarkan daripada cerita yang dikongsikan ini, setiap daripada kita ini dia sebenarnya mempunyai hak untuk menikmati hobi dan juga minat masing-masing. Tapi dalam hidup bermasyarakat, hak kita tu berakhir apabila ianya mengganggu hak dan juga ketenteraman orang lain. Orang kata berhibur itu tidak salah, tapi janganlah berlebihan sampai mengganggu hak orang lain. Kerana kita perlulah menghormati jiran, bukan saja sekadar membantu mereka ketika susah, tetapi juga menjaga tingkah laku, mengawal bunyi bising dan juga bertimbang rasa lah terhadap mereka yang tinggal berdekatan. Sebabnya tindakan kita yang mungkin kita anggap kecil, yang mungkin kita anggap remeh, mungkin boleh memberikan kesan kesihatan dan kesejahteraan kepada orang lain. Jadi marilah kita sama-sama memupuk sikap saling menghormati dan juga saling bertoleransi. Okay? Bertoleransi demi mewujudkan komuniti yang aman, harmoni dan juga sejahtera. Okay, baiklah, itu dia serba sedikit cerita-cerita daripada dunia, daripada luar negara yang boleh saya kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi cerita-cerita menarik yang saya ingin kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Ara Johari. Ini dia, Menjaga Jodoh Orang Lain.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sabah, iaitu Pasar Filipina, Kota Kinabalu. Pasar Filipina merupakan salah satu destinasi pelancongan yang terkenal di Kota Kinabalu, Sabah. Terletak berhampiran kawasan pesisir pantai, pasar ini menjadi tumpuan pelancong tempatan dan antarabangsa kerana menawarkan pelbagai barangan menarik seperti mutiara, kraftangan tradisional, cenderamata, pakaian serta hasil laut segar. Keunikan pasar ini mencerminkan kepelbagaian budaya dan warisan masyarakat Sabah. Selain membeli belah, pengunjung juga berpeluang menikmati pelbagai hidangan makanan laut yang dimasak segar mengikut cita rasa masing-masing. Suasana pasar yang meriah, layanan mesra para peniaga dan deretan gerai yang berwarna-warni menjadikan pengalaman berkunjung ke sini lebih menyeronokkan. Pada waktu petang, pengunjung turut dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah di kawasan berhampiran pasar. Secara keseluruhannya, Pasar Filipina bukan sekadar lokasi membeli belah, malah merupakan destinasi yang menggabungkan keunikan budaya, keenakan makanan dan keindahan alam. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

0: Wih, Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tuh mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan. Tapi malam ni, aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan apa kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Wali Ben. Bukan Bang Toib, okay, yang telah menceriakan ruangan udara anda. Dan kita harapkan semoga hari ini hari anda akan terus berjalan dengan lancar bersama dengan insan-insan yang sentiasa berada di sisi. Okay, baiklah. Dalam dunia pada hari ini, telefon pintar dan juga tablet memang sudah menjadi sebahagian lah daripada kehidupan seharian kita, kan. Perkara itu memang tidak dapat dinafikan. Okay, malah tidak dapat juga dinafikan bahawa ramai ibu bapa yang menggunakan gadget untuk menenangkan anak-anak ketika mengurus kerja ataupun menyelesaikan urusan harian. Namun jika perkara seperti ini tidak dikawal, ia boleh menyebabkan anak-anak anda terlalu bergantung kepada skrin. Yang mana baru-baru ini seorang pengguna media sosial telah berkongsi beberapa langkah yang boleh diamalkan oleh ibu bapa bagi mengurangkan kebergantungan anak-anak terhadap gadget serta secara berperingkat atau dikenali sebagai soft detox. Okay, jadi antara langkahnya yang pertama adalah dengan mengenal pasti tanda-tanda yang mana anak anda sudah terlebih rangsangan ataupun overstimulate. Contohnya, mudah menangis apabila gadgetnya diambil, sukar untuk memberikan tumpuan kepada aktiviti lain dan juga mengalami masalah tidur ataupun lebih gemar menghadap skrin berbanding bermain. Itu merupakan salah satu contohnya lah, kan. Selain itu, ibu bapa juga boleh mengurangkan masa penggunaan skrin sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, memendekkan tempoh tontonan sekitar dalam 15 minit lebih kurang, macam gitulah. Lepas tu serta menggantikan video yang terlalu pantas dengan kandungan ataupun konten yang lebih santai dan juga berunsurkan pendidikan. Okay? Dan dalam pada masa yang sama juga, cubalah untuk galakkan anak anda melakukan aktiviti dunia sebenar seperti mewarna, membaca buku, bermain puzzle, bermain di luar rumah ataupun meluangkan masa bersama keluarga. Jadi, aktiviti seperti ini dia bukan saja dapat merangsang kreativiti tetapi juga dapat membantu perkembangan emosi, sosial dan juga fizikal mereka. Okay? Dan sebenarnya kan teknologi ni dia bukanlah musuh kepada kita. Dia sebenarnya apa yang penting itu adalah bagaimana kita hendak menggunakannya secara seimbang. Jadi tetapkanlah waktu yang khusus untuk menggunakan gadget dan juga jadikanlah interaksi berinteraksi bersama keluarga sebagai satu keutamaan. Okay. Kerana memori terindah kanak-kanak ni dia bukanlah berapa lama mereka memegang telefon, tapi sebenarnya berapa lama masa yang mereka luangkan bersama insan-insan yang tersayang. Okey, baiklah, itu dia serba sedikit info ataupun tips berkenaan dengan gadget yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan. Tapi apa kata kita lainkan dulu lagu daripada One. Ini dia Dara Muda.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Laman FM Suara Pesisir anda. Baiklah, masih lagi bertemankan dengan suara saya untuk di jam yang kedua dalam segmen Variasi Semestinya Lebih Banyak Hiburan Untuk Anda. Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama kami, dan juga terima kasih banyak diucapkan kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini kerana selalu menyokong live TikTok Labuan FM. Dan tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Terima kasih banyak juga diucapkan. Okay? Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Patuhi peraturan jalan raya. Okay? Jangan laju-laju jika terlihat lampu isyarat sudah berwarna kuning. Ingatlah, itu bukan tanda untuk anda memecut. Sebaliknya, itu merupakan tanda untuk anda bersedia berhenti. Okay. Patuhi peraturan jalan raya. Okay. Dan untuk di jam yang kedua ini, yang mana kita akan ada perkongsian siapa dia yang disediakan oleh penerbit kita, iaitu DJ Hebri, dan juga kita ada perkongsian cakna bahasa daripada DJ Fias. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Ha, jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan perokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Yeah.
1: Hai semua, seperti biasa, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa falah berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud kejayaan, kemenangan atau kesejahteraan yang sebenar, khususnya dalam konteks kehidupan dunia dan akhirat menurut ajaran Islam. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang memperolehi kebahagiaan, keberkatan dan keselamatan kerana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengamalkan ajaran agama dengan baik. Dalam banyak konteks keagamaan, falah merujuk kepada kejayaan yang menyeluruh bukan sahaja dari segi material tetapi juga dari segi rohani, akhlak dan kehidupan akhirat. Dengarkan contoh penggunaan frasa falah. Umat Islam digalakkan berusaha melakukan kebaikan dan menjauhi perkara yang dilarang agar memperoleh falah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Frasa menarik seterusnya ialah narsisistik. Frasa narsisistik merujuk sikap seseorang yang terlalu mencintai, mengagumi atau memuja dirinya sendiri secara berlebihan. Individu yang bersifat narsisistik biasanya merasakan dirinya sangat penting, sentiasa ingin dipuji dan sering meletakkan kepentingan diri melebihi orang lain. Dalam psikologi, sifat ini dikaitkan dengan kecenderungan seseorang untuk mencari perhatian, sukar menerima kritikan serta mempunyai keyakinan diri yang melampau terhadap kebolehan atau penampilan diri. Oleh itu, sikap narsisistik sering dianggap sebagai sifat negatif kerana boleh menjejaskan hubungan sosial dan menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan orang di sekeliling. Dengarkan contoh penggunaan frasa narsisistik. Sikap narsisistik yang ditunjukkan oleh Amir membuatkan rakan-rakannya berasa kurang selesa kerana dia sering bercakap tentang kehebatan dirinya saja. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Bahasa Tepat, Minda Hebat, itu dia perkongsian Cakna Bahasa bersama dengan DJ Fias bagi edisi hari ini iaitu 29 Julai 2026. Okay? Baiklah, kita teruskan dengan perkongsian kita yang seterusnya, yang mana pernahkah anda berasa letih walaupun sudah tidur semalaman ataupun mungkin anda sering terjaga di tengah malam ataupun sukar untuk melelapkan mata. Okay? Hakikatnya, tidur yang berkualiti ni, dia bukan sekadar tentang berapa lama kita tidur. Dia bukan soal kita tidur sampai 10 jam, 12 jam. Bukan begitu. Tapi sebenarnya, bagaimana tubuh atau kita punya minda kita ni, dia benar-benar mendapatkan rehat yang cukup. Okay? Jadi, menurut perkongsian daripada pakar kesihatan, terdapat beberapa amalan yang mudah, yang boleh membantu kita untuk tidur. Iaitu apabila kita sukar untuk tidur malam ni kan, dan antara amalannya ialah menetapkan waktu tidur dan bangun yang konsisten setiap hari dan mengelakkan minum yang berkafein pada waktu malam serta tidak menggunakan telefon pintar ataupun gadget sekurang-kurangnya sejam sebelum tidur. Okay? Dan selain itu, pastikan juga bilik tidur kita tu berada dalam keadaan yang selesa, tenang dan juga gelap. Okay. Amalkan juga rutin yang menenangkan seperti membaca buku, mendengar muzik yang sayu-sayu gitu kan. Ada orang bila mau tidur dia dengar bunyi muzik-muzik hujan kan. Lepas tu ataupun lakukanlah regangan-regangan ringan sebelum masuk tidur. Okay? Jika terlalu banyak perkara yang bermain di fikiran, cuba tarik nafas perlahan-lahan. Lepas tu hembus. Okay? Kita tarik nafas, hembus. Dan ataupun mungkin ada juga boleh buatkan tuliskan tugasan yang akan dilakukan besok supaya minda berasa lebih tenang. Okay? Dan untuk pengetahuan anda, jangan sekali memandang remeh tentang kepentingan tidur ini. Ya, tidur yang berkualiti ini dia boleh membantu sebenarnya meningkatkan kita punya daya tumpuan, menguatkan sistem imun, menjaga kesihatan mental dan mengurangkan risiko pelbagai penyakit kronik. Okay? Jadi jika anda mempunyai masalah tidur atau masalah sukar untuk tidur, kerap terbangun-bangun waktu malam kan, ataupun berasa masih lagi penat, masih lagi letih walaupun sudah dapat tidur yang cukup, walaupun sudah tidur tengah hari, sudah tidur malam, masih lagi rasa penat, jangan tangguh-tangguh. Cubalah dapatkan nasihat daripada doktor, kerana mungkin ada petanda tentang masalah kesihatan yang memerlukan anda untuk mendapatkan rawatan daripada pihak yang pakar lah kan. Okay, jadi ingatlah, rehat yang cukup ni bukan dia bukannya satu kemewahan tau. Dia merupakan satu keperluan. Jadi, mulakan dengan perkara yang kecil pada hari ini, seperti tips-tips yang telah kita kongsikan tadi, supaya besok bila kita bangun dengan tubuh yang lebih bertenaga, dengan minda yang lebih segar dan juga semangat yang lebih bersedia untuk menghadapi kehidupan kita. Okey, itu dia serba sedikit info ataupun tips-tips untuk mendapatkan rehat yang cukup yang saya boleh kongsikan kepada anda. Okey, baiklah kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Warta Ringkas dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu ini. Ini dia Alif Sattar, Lelaki Seperti Aku.

0: Saya Telly.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alkoy.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
10: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

pada penggantian pipe AC dan pipe kritikal lain yang melepasi jangka hayat reka bentuk. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan mendung pada sebelah petang dan malam hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 28 darjah Celsius. Sekian warta ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harji Jeng, Malaysia Marani, Kecateraan Dinamakti. Assalamualaikum.

Lawan FM, suara persekitar anda. Baiklah, masih lagi bertemankan dengan suara saya di jam yang ketiga dalam segmen Variasi yang pastinya akan terus menemani anda dengan pelbagai hiburan, informasi dan juga pengisian yang bermanfaat sepanjang segmen ini. Okay? Baiklah, suka ingin saya ingatkan di sini sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini iaitu 29 Julai 2026, waktunya adalah pada pukul 12.28 minit tengah hari nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas ini kita akan mendengarkan pula mutiara hadis yang bertajuk Kemuliaan Wanita pada Martabat Islam. Dan seterusnya akan siaran akan diteruskan lagi dengan Al-Huda Liqalbi yang bertajuk Sombong Bukan Sifat Manusia, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kemuliaan wanita pada memartabatkan Islam. Daripada Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Jibril telah mendatangi Nabi dan kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah Khadijah, akan datang kepadamu dengan membawa wadah berisi makanan dan minuman. Jika dia datang menemuimu, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya dan dari aku, yakni Jibril. Kemudian berilah khabar gembira untuknya bahawa dia akan memiliki rumah di syurga yang diperbuat dari emas dan perak. Padanya tidak ada kebisingan dan kesusahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini secara umumnya menceritakan tentang kemuliaan Sayyidatina Khadijah yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam. Peranan Khadijah bukan sekadar menjadi pemangkin semangat juang Rasulullah untuk memartabatkan Islam, malah beliau turut sama membantu dari aspek ekonomi juga. Begitulah tingginya kemuliaan yang dikurniakan kepada Khadijah atas perih yang dilalui dalam memberikan sokongan moral dan fizikal ke atas Rasulullah. Segala perjuangan Khadijah dibalas oleh Allah dengan beliau dimuliakan oleh Allah melalui janjinya buat Khadijah yang akan memiliki sebuah istana atau rumah di syurga kelak. Menunjukkan bahawa Khadijah pasti akan ke syurga dan Allah menyampaikan salam buat dirinya. Kemuliaan ini tidak diperolehi melainkan seorang wanita itu seorang yang mulia, yang dimuliakan kerana memartabatkan dan memperjuangkan Islam. Oleh yang demikian, jadilah pejuang muslimah yang memperjuangkan kalimah Allah. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. يا الله، aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. يا الله، tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
2: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang saya kasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, usahlah bangga dan sombong terhadap diri kita, sama ada rupa kita ataupun harta maupun kenderaan kita ataupun ilmu dan pandangan kita ataupun anak-anak kita ataupun apa sahaja yang kita miliki. Kerana bangga dan sombong sebegini boleh memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu bila mana walaupun sedikit dalam hati kita, semua itu kerana kehebatan diriku. Janganlah sombong kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa ke atas kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-61, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Maksudnya, Dia yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam satu maksud hadis qudsi, yang mana kata Allah, kesombongan adalah selendangku dan kebesaran adalah kainku. Barang siapa yang memakai salah satu daripada keduanya, maka aku akan lemparkan dirinya ke neraka jahannam. Sidang pendengar sekalian, keangkuhan ini hakikatnya sifat milik Allah. Barang siapa yang memakainya, maka Allah Ta'ala akan mengazabnya. Siksa di akhirat adalah neraka jahannam. Sesungguhnya orang yang paling untung adalah mempunyai sifat tawaduk. Sifat tawaduk, merendah diri, adalah sifat yang lebih mulia dan akan mengangkat darjat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, kita mesti ingat kata-kata Nabi SAW dalam satu maksud hadis, tidaklah seseorang memiliki sifat tawaduk, ia rendah hati kerana Allah melainkan Allah akan meninggikannya. Justru jadilah hamba Allah dengan sifat seorang hamba. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi.

Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

Bila rasa mengantuk ni, mata terasa berat. Berat mata memandang, berat lagi bahu. Hilang fokus kejap. Tak apalah, dengar radio lagi bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi terbaik dan lagu-lagu hiburan terkini hanya di Laman FM Suara Pesisir Anda. Variasi.

0: Jom kita dengar variasi.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sedar dan sedar, kita pun telah sampai di penghujung jam yang ketiga dalam segmen variasi untuk edisi hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang terus setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Sama ada yang tengah memandu, tengah bekerja atau tengah berehat ataupun sekadar menemani hari anda dengan alunan radio kami, okay? Dan untuk anda yang masih mendengarkan kami, okay, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM yang akan membawakan pelbagai informasi dan juga perkembangan semasa untuk anda, okay? Dan selepas itu kita akan teruskan dengan berhibur dengan HTH, iaitu hiburan tanpa henti yang pastinya akan menemani anda dengan lebih banyak lagu-lagu terbaik sebentar sahaja nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Labuan FM Suara Pesisir anda. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah bersama kami sejak awal hinggalah ke detik ini. Yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Dan dalam tempoh 3 jam yang berlalu bagaikan desir angin yang lembut, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama. Dari segi info semasa, fakta menarik, hiburan dan juga pelbagai warna kehidupan. Kita harapkan semoga apa yang dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapatlah memberikan manfaat, menceriakan hari anda dan menambah sinar dalam setiap langkah anda. Okay, buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, yang tengah tekun bekerja ataupun yang sedang beristirahat di rumah, kami doakan agar segala perjalanan dan juga urusan anda sentiasa dipermudahkan. Dan jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan sentiasa. Dan yang paling penting sekali ataupun yang paling indah sekali, jagalah hati dengan penuh kasih dan juga sabar. Okey, dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai iaitu Awang Salat dengan Dangan Berceritanya. Aha, okey. Yang akan mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen EDD Siuk Banar. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Okey, saya Alif. Bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Hari nak kongsi.
1: Hai, kali ini Zahari nak kongsikan kepada anda mengenai dengan buli di tempat kerja. Mengugut, manipulatif, menggunakan kedudukan, menggunakan nama bos untuk mencapai agenda sendiri. Ramai mangsa yang tak sedar sebenarnya mereka telah digunakan. Kerana takut kehilangan sumber pendapatan, diri sendiri terpaksa menahan dan menerima pembulian yang tidak akan henti. Kesannya, individu tersebut boleh trauma, tekanan, depression seumur hidup. Jangan biarkan diri anda dibuli sebegini. Pekerjaan yang toksik sangat tidak baik. Pembulian boleh terjadi antara staf dan ketua. Jangan biarkan diri anda terus menjadi mangsa. Jika terdapat situasi begini, buat aduan kepada jabatan berkenaan atau kesatuan kerja anda serta Jabatan Tenaga Kerja. Atau boleh juga luahkan perasaan anda kepada kaunselor agar ia tidak terpendam dan terus memberikan kesan negatif kepada emosi dan fizikal anda. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: La Buone FM.
1: La Buone FM.
2: La Buone FM.
3: La Buone FM.
4: La Buone FM.
5: La Buone FM.
2: 7 pagi hingga 7 malam.
1: Setia menemani anda.
0: La Buone FM, suara pesisir anda. I love you like a friend.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk Biskit yang mendengarkan siaran Nombor FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Macam biasa, berdengarkan awang salat hari ini dalam segmen IDD Siok Banar, Bertutak Berkerapak Tengah dalam Bahasa Tempatan, bermula pukul 2 malam hari sampai tah pukul 4 malam hari. Okey, apapun sekarang ni kita ni bersiaran untuk edisi 29 Julai 2026. Mudah-mudahan bis kita semua dalam keadaan baik-baik saja, insyaAllah. Dan sambil-sambil tu dengarkan siaran kami, dah kira di mana jauh bis kita berada, menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan sebuting lagi kita ni ada 89.4 MHz. Dan sebuting lagi boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, muat turunkannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Okey, siaran ni istimewanya aku dah tungkal seorang diri di dalam konti Labuan FM. Pasalnya ada dengan aku siaran ni, istimewa kita ni bawakan siaran hari tiga. Bukannya dengan bercerita, tapi ada istimewa kita ni bawakan dengan aku siaran ni. Dengarkan dahulu suaranya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana sudah suaranya? Cuba sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ke manakah suaranya? Apa kabarnya?
1: Kabar baik. Namaku.
0: Kabar baik? Di manakah suaranya? Cuba katuk-katuk dulu mic katuk.
1: Test.
0: Macam jauh suaranya tu.
1: Jauh kan?
0: Oh, jauh.
1: Payah tu.
0: Okey, jadi untuk bisnis semua, aku taruh dahulu kawan ku ni, dengan ku ni. Sekarang kita ni akan bersama-sama dengan Kedia. Jadi untuk bisnis semua, jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Berbalik selepas ni, IDD Siok Banar.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Okey, terima kasih untuk bis kita semua masih lagi kekal berdengan Kadang Salat dan dengan Kusirani ini bersama-sama dengan Dang Siti. Baru tahu ada keluar suaranya. Tadi dah sahabat kita ni kan berkenalan. Berkenalan dahululah, bolehkah Dang Siti?
3: Boleh.
2: Boleh. Dang Siti ni berasal dari mana, belajar di mana, cuba bolehkah terangkan sedikit?
3: Okey, nama sebenar saya ialah Siti Nurisha binti Ahmad Setia. Boleh galar aku Dang Siti tah.
2: Dang Siti.
3: Jadi aku dilahirkan di wilayah Persekutuan Labuan.
2: Kampung mana?
3: Di Batu Menikar.
2: Orang Batu Menikar.
3: Orang Batu Menikar.
2: Opanya, orang Batu Menikar badi.
3: Lepas tu, aku belajar di Universiti Malaysia Sabah. Dan sekarang menjalani praktikal di Labuan FM.
2: Sebenarnya.
3: Sebenarnya
2: kita ni punya apa, pelatih industri ataupun anulah, pelajar praktikal lah. Betul. Di Labuan FM bersama-sama dengan Dang Siti saya ni. Jadi Dang Siti sebelum ni pernah apa ni orang belajar tadi apa tadi? Belajar
3: kos saya apa? Belajar kos komunikasi di Universiti Malaysia Sabah.
2: Pernah on air cuba ni lah.
3: Pernah.
2: Pernah dah.
3: Solo.
2: Oh, nah. Solo. Okey. Dapat. Lepas tadi kita ditanya-tanya lagi ya, Dang Siti. Pengalaman Dang Siti macam mana, apa bezanya kan masa belajar sama sekarang ni? Boleh.
3: Boleh.
2: Lepas tadi ya.
3: Semangat pun ni.
2: Semangat. Okey, jadi jangan ke mana-mana untuk bis kita semua. Aku akan berbalik lagi selepas ini. Ini di Siok Banar.

0: Dengarkan Apa Abar Sayani.
1: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Pulau Labuan melaksanakan operasi merubuh struktur indasah yang dibina di atas tanah kerajaan di Kampung Grasik. Timbalan Pengarah Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Labuan, Abdul Basit Abdul Latif berpadah, pihaknya menerima aduan orang awam bahawa pemilihan rumah atur telahpun mendirikan rumah semula selepas operasi meroboh telah dilaksanakan pada tahun 2023. Susulan itu, pihak Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Labuan telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan notis untuk mengosongkan rumah berkenaan. Pejabat Tanah dan Galian akan sentiasa memantau mana-mana tanah kerajaan yang telah diruboh dan membina struktur secara indasah atau secara haram. Pihaknya juga akan sentiasa membuat pemantauan seluruh Labuan dan mana-mana tanah kerajaan yang diceroboh akan diambil tindakan sewajarnya. Dalam pada itu, operasi itu melibatkan pelbagai agensi penguatkuasaan termasuk Polis Diraja Malaysia APDRM, Pemadam Labuan, Jabatan Bekalan Aing dan Jabatan Kesihatan Labuan. Tanah itu operasi tersebut selaras Seksyen 425 Kanun Tanah Negara dan kesalahan pembinaan atau pendudukan sebarang struktur di tanah kerajaan secara indasah atau haram boleh didenda inda melebihi RM500,000 atau penjara inda lebih 5 tahun kalau disabitkan kesalahan. Sekian Abar Sariani.
2: Kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan ini.

0: Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana Miss Kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, benar-benar percuma. Ini di Siuk Banar.
1: Okey, berbalik sama Awang Salat sama Dang Siti Serani dalam segmen EDD Sio Banar. Terima kasih untuk Miss Kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisiran. Dan kita akan cerita-cerita dulu sama si Dang Siti. Okey, Dang Siti.
2: Okey.
1: Apa beza rasanya kau dulu on air, time kau belajar sama kau on air reality dunia penyiaran yang sebenarnya ni?
2: Susahlah. Susah. Bandingkan tu payah jawabanan.
1: Payah jawabanan. Oh,
2: suasana tu lain.
1: Lain lah.
2: Oh, lain.
1: Dari segi macam peralatan teknologi macam mana?
2: Kalau teknologi di sini lagi anulah.
1: Lagi advance. Lagi advance lah kan jadangan. Tapi dapat di masa kau belajar dulu itu adalah permulaannya banar sebenarnya. Kalau indah kau dah tahu tu macam mana kan bercakap secara solo, bercakap sendiri. Jadi inilah guna, itulah gunanya time belajar tu supaya ia memberikan kau pendedahan.
2: Benar
1: kan? Okey, ada satu soalan aku kan tanya ni. Ini bukan soalan sensitif lah. Nada.
2: Berijab juga.
1: Okey, dari bila kau ada praktikal di Labuan FM?
2: Kadi aku mula 1 Julai hari tu.
1: 1 Julai?
2: Sampai 25 September.
1: Okey, apa yang sudah kau belajar di Labuan FM? Setakat tadi lah. Ini sudah 29 Julai. Maksudnya hampir sebulan sudah lah kan kau di sini. Apa yang kau sudah belajar di sini?
2: Banyak lah lagi-lagi.
1: Antaranya?
2: Yang kalau kan belajar... dulu kami nak menggunakan VMix.
1: Okay.
2: Jadi sekarang ni kita guna VMix kan. Jadi teknologi tu kita dapat wow. Ini rupanya yang Labuan FM gunakan.
1: Itu antara peralatan yang kita gunakan. Supaya kita ni dapat menjangkau ya toh. Supaya kita ni dapat menjangkau pendengar kita ni. Bukan saja mendengar melalui telinga tetapi melalui visual juga. Jadi diorang dapat melihat kita ni macam mana kita ni berkonti kan. Okay, dari segi program macam mana? Kau rasanya kau ada keluar-keluar kan ikut program macam mana?
2: Untuk setakat ni, kadi aku sudah pergi yang baru-baru ni di program Road to Maha.
1: Okay.
2: Jadi program tu memberi pengalaman yang baru untuk saya, kadi aku. Jadi aku dapat belajar macam mana mengurus benda-benda yang yang indah pernah aku alami sebelum.
1: Indah pernah lah. Mungkin ada tapi indah yang se-advance yang sekarang ni lah kan. Kalau kamu kata tahu si Aisyah ia ambil-ambil gambar yang masa program bertemah tu Labuan FM tugasnya mengambil still photo ataupun gambar-gambar lah yang sepanjang
2: suasananya.
1: Jadi tadi kita ucapkan sama si Siti lah. Okey. Tapi di Labuan FM macam mana perasaannya Siti? Syuk ke enggak?
2: Syuk
1: ke?
2: Aku dapat belajar sama berkenalan dengan DJ-DJ yang hebat di Labuan FM.
1: Salah seorangnya?
2: Salah seorangnya macam Awang Salat itu namanya.
1: Adi dada dia si Dang Siti sendiri yang sambut dia. Ida dada bayar dia. Okey. Jadi kita ni akan berbalik lagi selepas tadi. Lepas tadi kita ni ada perkongsian. Perkongsian apa?
2: Perkongsian tentang khasiat kacang tanah.
1: Okey. Jadi untuk bis kita semua kalau kan tahu ceritanya apa khasiat pasal kacang tanah selepas tadi. Jadi untuk bis kita semua jangan ke mana-mana, tenikan dengarkan beberapa buah lagu. Lepas itu kami akan berbalik bersama-sama dengan bis kita. Pastinya dalam segmen ini di
2: Siuk Banar.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

0: Yang benarnya kan ke mana kita ni Badian?
1: Eh, leyo Johan tepkan tuyo ni Badian. Kupi ngopi dulu kita bah. Awal juga kakal ni.
0: Bah, munnya tu laju dikit.
1: Eh, bah, pakaian kena laju-laju. Kakal juga awal ni. Inut-inut saja kita bah. Datang juga tu kang. Biar lambat asalkan selamat.
0: Eh, awal tu los pulang tu.
1: Nah, apa ya?
0: Tapi yang indah losnya, ah, mula luar ni.
1: Eh, jalan juga ni, panjang laut.
0: Eh, cua pulang kau subuk di belakang tu.
1: Mana?
0: Macam ngantat pengantin sudah metuk apa juntun. Sebelah kanan lagi kau lalu. Aneh jalan aneh untuk dengan laju. Dengan yang kan mutung.
1: Eh, benar juga ya.
0: Bah, ke sebelah kiri dahulu.
1: Bah, kaki itu ni.
0: Nah, baik juga indah bas pika matuk di belakang itu. Ada kan kau dengan tai konum-konum dengan nutkan kau di belakang.

0: Okey, terima kasih untuk miss kita semua masih lagi kekal berdengarkan Awang Salat Samadang City sekarang ni dalam segmen EDD Sio Manar Betul Tak Berkurapak kita di dalam bahasa tempatan.
1: Hello.
0: Okey, Dang Siti, apa perkongsian kita tadi sekarang ni?
1: Oh, untuk sehari-hari kita akan memberitahu khasiat kacang tanah.
0: Kacang tanah. Kalau si Dang Siti sukakah kacang tanah?
1: Suka ya. Lagi-lagi mau nara rimpi kata, weh,
0: nah, kau kan berita selior. Dari tadi macam tu kan kadang-kadang aku. Nasib ku ada di rumah. Karang tah, mohon mulih karang aku, apa dia orang? Memapak. Okey, cuba kongsikan dahulu pasal kacang tanah adik.
1: Okey, kacang tanah ni adalah sumber protein dan lemak sihat yang sangat baik untuk menjaga jantung kita lah. Jadi ni boleh mengawal gula darah.
0: Benar.
1: Lepas satu ia membantu pengurusan berat badan.
0: Terus.
1: Mun kita kan kurus, makan tak kacang tanah.
0: Oi, maulah kok.
1: Lepas satu harganya pun murah.
0: Okey.
1: Lepas tu makanan dari kumpulan kacang ni mengandungi pelbagai khasiat penting yang disokong oleh kajian kesihatan.
0: Jadi sebenarnya ia banyak khasiatnya macamnya Sidang Siti tadi. Antaranya ia boleh menjaga kesihatan jantung yang mana kandungan lemak yang indah jernih, omega 3 dan asid oleat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah. Banyak. Apa lagi Siti?
1: Lepas satu salad. Kacangan ni boleh mengawal gula darah. Sebab ia mempunyai indeks glikemik yang rendah dan tinggi magnesium. Jadi ianya sangat sesuai untuk pesakit kencing manis, diabetes, bagi mengelakkan lonjakan gula darah.
0: Selain itu, ia juga boleh membantu penurunan berat badan macamnya si Dang Siti tadi. Yang mana protein dan serat yang tinggi memberikan rasa kenyang yang lebih lama sekaligus boleh mengawal nafsu makan.
1: Ini dah tak berdugal tu.
0: Dah lagi. Lagi?
1: Lepas itu, kacang tanah ni boleh mencegah sembelit. Serat larut di dalamnya membantu melunakkan tinja dan menyokong pembiakan bakteria baik dalam usus.
0: Dan akhir sekali, kesihatan minda dan otak yang mana kajian menunjukkan pengambilan kacang tanah membantu menajamkan memori serta mengurangkan tahap tekanan stres.
1: Banyak ya hasilnya.
0: Tapi yang ni ubat je ni?
1: Ubat apa tu?
0: Ubat gaut.
1: Mun begaut makan tah.
0: Jadi siapa yang begaut dah tu paham lah. Jangan teluan makan. Tapi dibidah sekarang berhirit matis.
1: Benar. Atau payah lagi mun dibawa ke hospital.
0: Nah lurus. Itu sedikit perkongsian kita ni. Sedang ni rampain kita ni. Hasiat kacang tanah. Okey, apapun sekali lagi terima kasih kita diucapkan terutamanya kepada pendengar kita tadi. Yang mana yang masih lagi kekal berdengarkan si Awang Salat sama Dang Siti. Dalam segmen apa tu?
1: Dalam segmen edit deh siuk banar.
0: Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami dan kira di mana jobis kita berada. Dan ini baru jam yang pertama. Kita ni ada 2 jam bersiaran.
1: Siap bercerita tu.
0: Siap bercerita kan. Selepas masa ni ada lagi cerita kita ni untuk si Dang Siti sama si Awang Salat. Jadi untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana, kekal bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga untuk dengan-dengan yang masih lagi kekal berdengarkan kami menerusi live TikTok dan juga live Facebook Labuan FM. Ada si Jimmy. Assalamualaikum. Selamat malam hari DJ Labuan FM dari Kelate.
1: Jauh kita.
0: Jauh Kelate boh. Jauh. Okey, ada juga si Choman. Ada si siapa tadi? Azlan.
1: Ada si Azlan.
0: Kawan saya tu DJ Siti juga.
1: Ngaku-ngaku.
0: Terima kasih juga yang terus tap-tap like. Ada searching namanya. Bolehlah searching lah. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Kami akan berbalik lagi selepas ini terus mendengarkan ibis kita di jam yang seterusnya. Pastinya dalam segmen ini deh.
1: Siuk Banar.

0: kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan ide deh. Siok banar.
1: Labuan FM tetap di hati.
2: Bah, dau, mai tak dengarkan ide deh. Siok banar. Di perkenal.

sudah kamu pasal budi bahasa, nah aku berpadah. Nomor satu, hormati orang yang lebih tua dari kita nih. Nomor dua, jangan penyamah mata, bari pertolongan sekadar yang kita nih mampu. Nomor tiga, jangan bukuropak kasar, jagalah tutur kata bukuropakan kita nih, jangan sampai merusakkan hati orang. Nomor empat, jangan sombong diri, jadikan jati diri kita nih yang selalu

0: bare tungakken. I didde jok banal. De loven FM. Generalia.
1: Okey, berbalik lagi sama Awang Salat sama Dang Siti.
2: Halo.
1: Dalam IDD Sio Banal, terima kasih untuk bis kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan kedai aku dan Dang Siti. Kan tersambut Awang Siti.
2: Ya,
1: gabung lah, gabung. Okey, apa pun sekarang ni sudah pun pukul 3.06 minit malam hari di jam yang seterusnya kami menangani bis kita. Okey, ada perkongsian kan kami kongsikan. Ini berkenaan dengan Hari Persahabatan Sedunia. Ini Hari Persahabatan Sedunia yang kita ni sambut pada 30 Julai setiap tahun. Jadi Hari Persahabatan Sedunia ini, apapun Hari Persahabatan Sedunia ini, kalau macam kedai aku lah, sama Dang Siti. Kami bersahabat baru saja. Mana je tu kan? Baru bersahabat
2: sebulan
1: lah. 1 Julai seri itu kan. Okey, macam ini dapat di-share kan tu Aduh Siti.
2: Apa tu?
1: Okey, dapatlah kita share dia. Hari Persahabatan Sedunia ataupun Hari Persahabatan Antarabangsa diraikan pada 30 Julai setiap tahun untuk memupuk perpaduan, keamanan dan persefahaman antara budaya.
2: Benar.
1: Hari pantingan ini mula disetiarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 dan antara sejarah dan tujuannya dicadangkan rasmi oleh PBB pada 27 April 2011. Matlamat utama adalah membina keharmonian global melalui ikatan persahabatan, menghubungkan pelbagai negara, komuniti dan juga individu.
2: Benar.
1: Jadi cara sambutan, menghantar ucapan penghargaan kepada rakan karib, berkongsi mesej positif di media sosial dan juga meluangkan masa bersama-sama dengan rakan terdekat. Jadi
2: belanja kopi lah tu.
1: Salah satunya lah juga. Salah satu. Wah, BFF Day kah? Ni, Awang Salat. Lebih kurang lah Hari Persahabatan Sedunia. Jadi kepada bis kita, cuba hantarkan dahulu. Mangkali ada apa komen-komen.
2: Komen-komen sahabat-sahabat.
1: Untuk sahabat-sahabat. Kita bacakan kan, Nano, Dang Siti?
2: Bacakan tu. Satu-satu.
1: Kalau macam Dang Siti lah. Macam mana cara menghargai seorang sahabat? Kalau dari sudut pandang si Dang Siti.
2: Kalau kadi aku lah. Kalau ya hari jadi, kita ucapkan. Kita belanja ya.
1: Belanja. Itu salah sebuting juga tak?
2: Salah sebuting macam kita memperingatinya, menghargainya.
1: Menghargainya sebagai seorang sahabat. Bagus. Kan? Jadi sebagai orang sahabat, kita sentiasa lah. Memperingati sahabat-sahabat kita. Bukan sahaja ni orang sewaktu hari jadinya lah. Hari-hari biasa pun sebenarnya. Pasalnya teknologi makin canggih sekarang ni. Jadi kalau kamu kali ada sudah dapat tagur kan sama kawan, gunakanlah teknologi yang ada. Ada telefon, video call. Jadi tanyakan khabar. Siapa tahu kawan-kawan kita ni yang dahulu kita ni rapatkan. Sekarang ni mengkali ada yang sakit-sakit. Ada yang mengkali sudah apanya orang indah macam dahulu. Jadi dengan kehadiran kita ni secara indah langsung, boleh apa?
2: Boleh happykannya balik.
1: Lurus. Boleh menghappykannya semula. Boleh memberikan kegembiraan. Memberikan semangat baharu. Sebab ada kawannya yang masih lagi mengingatinya. Awang Alai, ceritanya cerita pasal sahabat Ani DJ-nya. Membari sadih DJ, bata sudah indah spend time bersama-sama.
2: Aduh bang,
1: Awang Alai bang, aku malas ke si Awang Alai ni.
2: Sedih je.
1: Ya maksudnya aku kali tu kan, indah bata sudah indah spend.
2: Jadi besok kita tu belajar kopi.
1: Terima kasih Awang Alai kerana sentiasa mengingati Awang Salat. Perasan je si Awang Alai, macam ke dia saja. Indah pak, mana tahu contoh. Kan?
2: Macam, tapi dia juga salah tu.
1: Dia juga salah. Benar tu. Dia Siti. Dia juga salah.
2: Mereka kalau belanja kupi kan.
1: Si Siti malas yang menyambut tu. Belanja kupi. Mana tahu. Tersintak hatinya kan belanja kupi.
2: Tersinggah tak lagi kemarin.
1: Lurus. Walaupun sudah kemarin datang kan. Mana tahu kan datang lagi sudah ni.
2: Padahal tiba-tiba steering atau terputarnya.
1: Terputar kemari ya. Andai kau Dang Siti ya. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Kami akan berbalik lagi selepas ini. Ada lagi perkongsian yang kami buatkan untuk bis kita semua. Jadi pastikan bis kita semua terus kekal bersama-sama kami dalam segmen IDD
2: Siok Banar.
1: Balik selepas ini.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Hebat!

0: Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada?
1: Okey, berbalik sama Awang Salat, sama Dang Siti lagi.
2: Halo.
1: Dalam segmen EDD Siok Banar. Okey, apa yang sedang berlaku sekarang ni?
2: Nah, seperti yang kita tahu, kita ada Sukan Commonwealth
1: Lurus.
2: Glasgow
1: 2026. Okey. Yang mana Malaysia terus mempamerkan prestasi yang membanggakan di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila berada di kedudukan ke-6 keseluruhan dalam carta pungutan pingat setakat 29 Julai. Okey, 8 pagi waktu Malaysia. Mana kontinjen negara muncul telah mengumpul 10 pingat terdiri daripada 5 emas, 2 perak dan 3 gangsa. Pencapaian ini sekaligus menyaksikan Malaysia berjaya mencapai sasaran 5 pingat emas yang ditetapkan lebih awal. Hasil kejayaan atlet-atlet negara memberikan persembahan cemerlang di Glasgow.
2: Walaupun masih berada di belakang kuasa besar sukan seperti Australia, Kanada dan England, kedudukan ke-6 menunjukkan Malaysia kekal antara negara terbaik di temasya kali ini. Okay. Dengan beberapa acara masih berbaki, kontinjen negara berpeluang menambah lagi kutipan pingat dan memperkukuhkan kedudukan dalam carta keseluruhan. Syabas untuk semua atlet kita yang bertanding.
1: Lurus. Okay. Jadi pastinya Glasgow 2026, hujan jejas misi rekod dunia Abdul Latif tetap tunai emas. Yang mana hasrat jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli untuk memperbaharui rekod dunia miliknya dalam acara lompat jauh T20 lelaki pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Indah kesampaian berikutan hujan lebat dan cuaca sejuk di Stadium Scotstoun malam. Bagaimanapun, juara Paralimpik 2 kali itu tetap menyempurnakan misi lebih besar selepas menghadiahkan pingat emas ke-5 buat kontinjen negara.
2: Champion. Sebelum pertandingan bermula, atlet berusia 29 tahun itu secara terbuka menyuarakan impian untuk mengatasi rekod dunia miliknya iaitu 7.67 meter. Namun keadaan di Stadium Scotstoun menyebabkan beliau terpaksa mengubah pendekatan dan lebih mengutamakan kemenangan. Beliau berkata, cabaran beraksi dalam cuaca hujannya, sajuknya, suhu rendah amat dirasai hingga tubuhnya mula menggigil selepas melakukan beberapa larian awal. Jadi, dia janya memang betul ia mau memecahkan rekod, tapi dengan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan dan hujan, agak sukar baginya kalau cuaca sejuk. Jadi susah baginya untuk melompat atau melompat.
1: Okay, jadi itulah diorang sedikit info lah mengenai Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang mana Malaysia sekarang ini berada di kedudukan ke-6. Keseluruhan
2: champion tu
1: champion tu benar. 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 3
2: pingat gangsa
1: berada di belakang Australia yang berada di kedudukan pertama, diikuti Kanada, England, Scotland dan juga Nigeria. Okey, syabas kita ucapkan kepada tim Malaysia. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal lagi bersama-sama dengan si Awang Salat dan juga Dang Siti. Dan selepas ini kita akan berhenti rehat seketika untuk berikan laluan azan asar. Dan sebagai panduan kita tadi bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.49 minit malam hari.
2: Benar.
1: Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan aku dan juga si Dang Siti dalam segmen EDD
2: Siok Banar.

0: mendengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai-liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Apa? Nda dapat mendengar radio? Canggih pulang karangane, dapat mendengar di teleponnya, Mak. Muat turun dengannya aplikasi RTN Click. Percuma lagi. Mendengarkan Labuan FM di mana dengannya, eh?
3: Dengarkan ini deh, Siuk Bandar di Labuan FM.

0: Okay, terima kasih untuk bis kita semua masih lagi kakal bersama-sama dengan Aung Salat dan Jua Dang City.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi Dang City okey setakat tadi?
1: Okey.
0: Lepas ni boleh lagi ni kan dibawa kalau kan konti?
1: Mana-mana saja.
0: Mana-mana saja.
1: Siok bercerita.
0: Siok bercerita kan? Okey, selepas ini kita akan berhenti rehat seketika untuk memberikan laluan azan asar sekali lagi sebagai panduan ke tadi bersama. Maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.49 malam hari. Okay? Jadi sama-sama kita didengarkan sekarang perkongsian Mutiara Hadis untuk edisi seri ini 29 Julai bertajuk Kemuliaan Wanita. Okay, tajuknya seri ini Kemuliaan Wanita pada Memartabatkan Islam. Okay? Dan selepas siaran azan, sama-sama kita didengarkan perkongsian menerusi Al-Huda Li Qalbi untuk edisi seri ini bertajuk Sombong Bukan Terhilang Tiak. Okay, sombong bukan sifat manusia. Okay, jadi selepas siaran azan sekarang. Jadi untuk bis kita semua, terus kekal bersama-sama dengan Laban FM. Berbalik selepas ini, EDD.
1: Siuk, Ban.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kemuliaan wanita pada memartabatkan Islam. Daripada Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Jibril telah mendatangi Nabi dan kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah Khadijah, akan datang kepadamu dengan membawa wadah berisi makanan dan minuman. Jika dia datang menemuimu, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya dan dari aku, yakni Jibril. Kemudian berilah khabar gembira untuknya bahawa dia akan memiliki rumah di syurga yang diperbuat dari emas dan perak. Padanya tidak ada kebisingan dan kesusahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini secara umumnya menceritakan tentang kemuliaan Sayyidatina Khadijah yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam. Peranan Khadijah bukan sekadar menjadi pemangkin semangat juang Rasulullah untuk memartabatkan Islam, malah beliau turut sama membantu dari aspek ekonomi juga. Begitulah tingginya kemuliaan yang dikurniakan kepada Khadijah atas perih yang dilalui dalam memberikan sokongan moral dan fizikal ke atas Rasulullah. Segala perjuangan Khadijah dibalas oleh Allah dengan beliau dimuliakan oleh Allah melalui janjinya buat Khadijah yang akan memiliki sebuah istana atau rumah di syurga kelak. Menunjukkan bahawa Khadijah pasti akan ke syurga dan Allah menyampaikan salam buat dirinya. Kemuliaan ini tidak diperolehi melainkan seorang wanita itu seorang yang mulia, yang dimuliakan kerana memartabatkan dan memperjuangkan Islam. Oleh yang demikian, jadilah pejuang muslimah yang memperjuangkan kalimah Allah. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang saya kasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sedang pendengar sekalian, usahlah bangga dan sombong terhadap diri kita, sama ada rupa kita ataupun harta maupun kenderaan kita ataupun ilmu dan pandangan kita ataupun anak-anak kita ataupun apa sahaja yang kita miliki. Kerana bangga dan sombong sebegini boleh memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu bila mana walaupun sedikit dalam hati kita, semua itu kerana kehebatan diriku. Janganlah sombong kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa ke atas kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-61, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal qahiru fawqa ibadi. Maksudnya Dia yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam satu maksud hadis qudsi yang mana kata Allah, kesombongan adalah selendangku dan kebesaran adalah kainku. Barang siapa yang memakai salah satu daripada keduanya, maka aku akan lemparkan dirinya ke neraka jahannam. Sidang pendengar sekalian, keangkuhan ini hakikatnya sifat milik Allah. Barang siapa yang memakainya, maka Allah Ta'ala akan mengazabnya. Siksa di akhirat adalah neraka jahannam. Sesungguhnya, orang yang paling untung adalah mempunyai sifat tawaduk. Sifat tawaduk, merendah diri, adalah sifat yang lebih mulia dan akan mengangkat darjat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, kita mesti ingat kata-kata Nabi SAW dalam satu maksud hadis, tidaklah seseorang memiliki sifat tawaduk ia rendah hati dan Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Justeru jadilah hamba Allah dengan sifat seorang hamba. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, 3.56 minit malam hari sudah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mendengarkan siaran Labuan FM, yang mendengarkan siaran kami ada yang kali dari pagi lagi tadi sampai sekarang ni. Jadi sampai di sini saja si Awang Salat sama si
4: Dang Siti.
3: Dang Siti menangani bis kita. Dang Siti, sebelum menutup siaran segmen ini ni, mengkali ada ucapan terakhir.
4: Ucapan terakhir untuk besok ni, seperti yang sudah kita ceritakan tadi, Hari Sahabat Sedunia. Mm-mm. Jadi aku akan ucapkan selamat Hari Sahabat kepada semua sahabat yang ada, yang menarakan. Bersahabat sama aku.
3: Bersahabat sama Siti.
4: Bersahabat sama Labuan FM pun sama.
3: Terima kasih. Sahabat-sahabat yang sudah menonton live TikTok.
4: Banyak sahabat-sahabat. Banyak sahabat ni, ada 15 ribu.
3: Boleh tahan.
4: Banyak
3: Okay, jadi sampai di sini saja kami mendengar di bis kita semua. Selepas ini ada lagi dengan seterusnya akan mendengar di bis kita, tentunya dalam segmen destinasi.
4: Oh, destinasi.
3: Ah, tu. Okey, jadi daripada siang salat jumpa lagi, daripada Tang Siti. Jumpa lagi.
4: Jumpa lagi.
3: Jumpa lagi insya-Allah.
4: Jumpa lagi.
3: Di lain siaran lah.
4: Okey. Lain siaran.
3: Lain siaran. Di mana terindu di sana tak kita bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
4: Bye-bye.

0: lagu-lagu klasik kenangan lalu mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Anda sedang mendengarkan TV Walk Labuan FM, suara pesisir anda.

Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Hebat!

0: Woi beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan, tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

Program Suara Pesisir Anda. Selamat petang. Salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih terus memilih dua pilihan frekuensi kami. Bersiaran setiap hari menemani anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey. Hari ini 29 Julai 2026, saya DJ Max sekali lagi menemani 3 jam anda sampai pukul 7 malam nanti. Dan sudah semestinya segmen destinasi di jam yang pertama ini, kita ada Cafe Rock bersiaran 1 jam sehingga pukul 5 petang nanti. Okay, terima kasih juga buat rakan-rakan yang terus singgah dan juga menyokong platform media sosial kami. Kita ada Facebook, Instagram, TikTok, halaman juga halaman YouTube kami. Okay, banyak konten-konten menarik menanti di sana. Dan sudah semestinya dengarkan di aplikasi RTM Click di mana juga anda berada. Okay, yang tengah scroll-scroll Facebook tu, bolehlah singgah di halaman Facebook kami kerana ketika ini saya telah pun bersiaran langsung di sana. Boleh hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen. Kalau sempat, saya akan baca selepas ini. Okay? Cafe Rock, pastinya lagu-lagu rock bersiaran sehingga pukul 5 petang nanti. Lagu-lagu rock sekitar 80-an hingga 2000 hingga terkini akan saya kongsikan untuk anda, seperti lagu daripada kumpulan Ekspedisi dan juga kumpulan Amok menanti selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana juga. Selepas ini kita ada perkongsian mengenai Sukan Commonwealth Glasgow. Jadi kita dengarkan dahulu ini lagu daripada Def Cab, Si Ibu Kota Cinta. Destinasi di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Laporan FM Suara Pesisir Anda, Metallica Entertainment membawa kita kepada pukul 4.34 minit petang. Terima kasih. Terus dengarkan kami di mana juga anda berada, segmen Destinasi di jam yang pertama kita ini. Saya DJ Mac menemani Cafe Rock sehingga pukul 5 petang nanti. Dan terima kasih juga yang dengarkan terus menerusi aplikasi RTM Klik di mana juga anda berada. Okey, kita ke perkembangan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, hujan jejas misi rekod dunia, Abdul Latif tetap tunai emas. Asrat jago olahraga para negara, Datu Abdul Latif Romli untuk memperbaharu rekod dunia miliknya dalam acara lompat jauh T20. Lelaki berasukan Commonwealth Glasgow 2026 tidak kesampaian berikutan hujan lebat dan cuaca sejuk di Stadium Scotscoen semalam. Bagaimanapun, juara Paralimpik dua kali itu tetap menyempurnakan misi lebih besar selepas menghadiahkan pingat emas kelima buat kontijen negara. Sebelum pertandingan bermula, atlet berusia 29 tahun itu secara terbuka menyuarakan impian untuk mengatasi rekod dunia miliknya 7.67 meter, namun keadaan di stadium menyebabkan beliau terpaksa mengubah pendekatan dan lebih mengutamakan kemenangan. Beliau berkata cabaran beraksi dalam cuaca hujan dan juga suhu rendah amat dirasai hingga tubuhnya mula menggigil selepas melakukan beberapa larian awal. Abdul Latif mengesahkan pingat emasnya menerusi catatan 7.17 meter pada percubaan ketiga, sementara perak menjadi milik atlet Kanada Noah Voskis dengan catatan 6.66 meter. Dan seorang lagi wakil negara, Eljo Wokuto, membawa pulang gangsa selepas merekodkan 6.51 meter. Terdahulu, Malaysia meraih 4 pingat emas menerusi acara angkat berat masing-masing disumbangkan Muhammad Akil Kashdan dalam kategori 60 kg, Muhammad Aznil Bidin 65 kg, Muhammad Eri Hidayat 79 kg, dan Muhammad Hafizuddin Roslin 88 kg. Jadi tanya buat semua atlet negara dalam temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan anda boleh saksikan secara langsung, secara eksklusif, secara percuma menerusi TV RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, kita akan teruskan Cafe Rock di jam yang pertama ini untuk segmen Destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan di Facebook yang turut sertai menerusi siaran langsung petang ini. Kita dengarkan lagu seterusnya dari kumpulan Khalifa, Kasih Laila. Dan selepas itu kumpulan Wings menemani anda. Jadi jangan kemana-mana, terus dengar kami, Destinasi, teman pemanduan anda.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Anda sedang mendengarkan TV Walk Labuan FM, suara pesisir.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Labuan FM, suara pesisir anda, 4.52 minit petang. Kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Semoga anda terhibur untuk playlist rock di jam yang pertama ini. Okey, terus kekal bersama-sama dengan dua pilihan frekuensi kami. Selepas ini seperti biasa di jam yang seterusnya pukul 5 petang nanti, kita ada berita dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu di jam yang kedua juga, tepat 5.30 petang nanti, anda akan ikuti Warta Labuan. Jadi terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga yang sedang dengar kami di aplikasi RTM Klik, kekalkan siaran anda. Okey, kita akan kembali selepas ini. Terus dengar Destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
6: 103.7 dan 89.4 MHz.
7: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.

ASEAN memerlukan modal yang besar, berterusan dan berstruktur untuk membina ladang solar, menaik taraf grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Ini kerana kerajaan tidak mampu menanggung beban ini secara sendirian. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sabah, iaitu Pasar Filipina, Kota Kinabalu. Pasar Filipina merupakan salah satu destinasi pelancongan yang terkenal di Kota Kinabalu, Sabah. Terletak berhampiran kawasan pesisir pantai, pasar ini menjadi tumpuan pelancong tempatan dan antarabangsa kerana menawarkan pelbagai barangan menarik seperti mutiara, kraftangan tradisional, cenderamata, pakaian serta hasil laut segar. Keunikan pasar ini mencerminkan kepelbagaian budaya dan warisan masyarakat Sabah. Selain membeli belah, pengunjung juga berpeluang menikmati pelbagai hidangan makanan laut yang dimasak segar mengikut cita rasa masing-masing. Suasana pasar yang meriah, layanan mesra para peniaga dan deretan gerai yang berwarna-warni menjadikan pengalaman berkunjung ke sini lebih menyeronokkan. Pada waktu petang, pengunjung turut dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah di kawasan berhampiran pasar. Secara keseluruhannya, Pasar Filipina bukan sekadar lokasi membeli belah, malah merupakan destinasi yang menggabungkan keunikan budaya, keenakan makanan dan keindahan alam. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
3: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
2: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
3: Atulah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
2: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja ke atau mau jadi duta jalan-jalan?
3: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
2: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
3: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.

0: Mana-mana jalan bakau. Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Hai, saya Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfon.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
9: Pilihan kami.
10: What?
9: Pilihan Jazzy.

Istina si teman pemanduan anda, saya dijemput kembali menemani anda dan terima kasih terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, kita selepas ini akan menuju ke jam yang terakhir menerusi ruangan Nurani pukul 6 petang nanti. Dan pastinya jam terakhir akan menyajikan anda lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu nasyid sehingga pukul 7 malam nanti. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat juga, hari ini 29 Julai 2026, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.37 petang nanti. Terus kekal dengarkan kami yang sedang memandu. Hati-hati memandu, saya ucapkan untuk anda. Dan selamat beristirahat yang dengarkan kami di rumah. Terus kekal dengarkan di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan juga terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Kita dengarkan Lelah Bidadari menemani petang anda.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.

0: di La Buona FM.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Nurani,
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kemuliaan wanita pada memartabatkan Islam. Daripada Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Jibril telah mendatangi Nabi dan kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah Khadijah, akan datang kepadamu dengan membawa wadah berisi makanan dan minuman. Jika dia datang menemuimu, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya dan dari aku, yakni Jibril. Kemudian berilah khabar gembira untuknya bahawa dia akan memiliki rumah di syurga yang diperbuat dari emas dan perak. Padanya tidak ada kebisingan dan kesusahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini secara umumnya menceritakan tentang kemuliaan Sayyidatina Khadijah yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam. Peranan Khadijah bukan sekadar menjadi pemangkin semangat juang Rasulullah untuk memartabatkan Islam, malah beliau turut sama membantu dari aspek ekonomi juga. Begitulah tingginya kemuliaan yang dikurniakan kepada Khadijah atas perih yang dilalui dalam memberikan sokongan moral dan fizikal ke atas Rasulullah. Segala perjuangan Khadijah dibalas oleh Allah dengan beliau dimuliakan oleh Allah melalui janjinya buat Khadijah yang akan memiliki sebuah istana atau rumah di syurga kelak. Menunjukkan bahawa Khadijah pasti akan ke syurga dan Allah menyampaikan salam buat dirinya. Kemuliaan ini tidak diperolehi melainkan seorang wanita itu seorang yang mulia, yang dimuliakan kerana memartabatkan dan memperjuangkan Islam. Oleh yang demikian, jadilah pejuang muslimah yang memperjuangkan kalimah Allah. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang saya kasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sedang pendengar sekalian, usahlah bangga dan sombong terhadap diri kita, sama ada rupa kita ataupun harta maupun kenderaan kita ataupun ilmu dan pandangan kita ataupun anak-anak kita ataupun apa sahaja yang kita miliki. Kerana bangga dan sombong sebegini boleh memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu bila mana walaupun sedikit dalam hati kita, semua itu kerana kehebatan diriku. Janganlah sombong kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa ke atas kita, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-61, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal qahiru fawqa ibadi, maksudnya Dia yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam satu maksud hadis qudsi yang mana kata Allah, kesombongan adalah selendangku dan kebesaran adalah kainku. Barang siapa yang memakai salah satu daripada keduanya, maka aku akan lemparkan dirinya ke neraka jahannam. Sidang pendengar sekalian, keangkuhan ini hakikatnya sifat milik Allah. Barang siapa yang memakainya, maka Allah Ta'ala akan mengazabnya. Siksa di akhirat adalah neraka jahannam. Sesungguhnya, orang yang paling untung adalah mempunyai sifat tawaduk. Sifat tawaduk, merendah diri, adalah sifat yang lebih mulia dan akan mengangkat darjat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, kita mesti ingat kata-kata Nabi SAW dalam satu maksud hadis, tidaklah seseorang memiliki sifat tawaduk ia rendah hati kerana Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Justru jadilah hamba Allah dengan sifat seorang hamba. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

0: sedang mendengarkan Nurani Lawan FM.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. 6.56 minit petang. Baiklah, tugas anda, saya menemani anda hari ini edisi 29 Julai 2026 sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih atas kesetiaan anda dengarkan kami. Pastinya setiap hari menemani anda 6 pagi hingga 7 malam. Selepas ini kami akan sambung siar ke Nasional FM untuk anda mengikuti pelbagai lagu-lagu menarik dan juga rancangan-rancangan menarik di sana. Okey, saya DJ Mac mengundur diri. Esok saya akan menemani anda lagi destinasi 4 petang hingga 7 malam. Jaga keselamatan, jaga kesihatan diri anda. Kita jumpa lagi pastinya di Lepon FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan yang bakal berlangsung dari 24 September hingga 3 Oktober itu turut menyaksikan kumpulan B dianggotai Vietnam, Pakistan, Thailand dan Filipina. Butiran lanjut mengenai format pertandingan serta tarikh perlawanan akan dimaklumkan selepas mendapat pengesahan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ada yang dah selamat sampai ke rumah ya, ke kediaman anda, lega, hilang keletihan, kepenatan ya, bila menatap wajah pasangan kita, wajah anak-anak kita kan, syukur sangat-sangat. Dan selepas ini mungkin ada yang nak menyediakan juadah untuk makan malam. Sebelum itu, untuk panduan muslimin dan juga muslimat ya, akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya malam ini pada pukul 7.30 minit malam. Sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti ya rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya Syafaat Al-Quran. Jadi sama-sama kita banyakkan membaca Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, dan juga kalamullah ya, bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 hingga 239. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang eh. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah eh. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu alam.
0: Lidaul Islam #penyaranjakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 236 hingga 239.

0: حقا على المحسنين.
1: Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walau demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, yakni pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya, dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya. Sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan.

Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya, yakni tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan halal menghalalkan itu lebih hampir kepada takwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan.

Peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya. Segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk.

0: Dan jika kamu takuti yakni sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna. Sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim. Nasional.

0: firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma. Oh,

pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Ada satu kisah yang meruntun hati kita, menyentuh perasaan kita berkenaan dengan video yang dikongsikan. Kisah ini berlaku di Indonesia ya. Seorang bayi yang masih lagi kecil, saya kira kurang usianya 2 tahun ya, kurang 2 tahun, yang belum lagi pandai membaca, belum pandai menulis. Namun anak ini dipantau oleh ayahnya yang bertugas hanya melalui CCTV yang diletakkan di rumahnya kan. Rakaman kamera litar tertutup CCTV yang tular di media sosial ini telah meruntun hati ramai pihak ya. Bukan sekadar di Indonesia, bahkan juga di Malaysia, yang memaparkan seorang kanak-kanak berusia 18 bulan duduk sendirian di rumah tersebut hanya mendengar arahan daripada ayahnya sahaja, dan seolah-olah dia faham ya akan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan, dan bila tiba waktu tidur dia akan tidur dan sebagainya, dan menunggu sehingga ayahnya pulang ya, disebabkan oleh kesusahan keluarga ini. Jadi sama-samalah kita doakan yang terbaik dalam hidup ini. Macam itulah kan, tidak semua orang bernasib baik. Ada yang dilahirkan senang, ada yang dilahirkan susah, tetapi tetap berdepan dengan pelbagai ujian ya. Semoga tidak ada perkara buruk menimpa keluarga ini. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Rakan saya AJ Alia Jalani, Mama AJ, akan kembali temani anda sebentar saja lagi jam 8 malam. Lin Zana mengundurkan diri. Jumpa lagi esok geng Kakak Petang. Assalamualaikum.

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Terima kasih kerana anda masih lagi kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam Malaysia Madani. AJ menemani anda untuk edisi hari ini, 29 Julai 2026. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Lin Zainul, yang telah menemani anda. Dan kini, giliran AJ pula untuk menemani anda. Jadi pastikan kita terus teman bertemanlah ya, sehingga 12.30 malam nanti. Dan sekarang kita sama-samalah ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Junior Innovation 2026 memperkenalkan kategori baharu bagi murid berkeperluan pendidikan khas, iaitu

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: sewa.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat, semuanya cemerlang pada hari ini, insyaAllah. Dan Abang Bat seperti biasa dalam slot cara kita di National FM akan berkongsi tips yang akan membantu menjadikan kita lebih hebat daripada diri kita sebelum ini. Dengan cara kita. Dan hari ini Abang Bat nak bawa ayat ni. Konflik tidak dapat dielakkan, tetapi bagaimana kita menguruskan konflik akan menentukan siapa kita. Topik kita hari ini adalah mengurus konflik, teknik untuk menyelesaikan pertikaian dengan bijak. Menarik ni, dan ini sangat penting. Sebab apa penting? Kerana mengurus konflik dengan baik adalah kunci kepada hubungan yang harmoni dan produktiviti yang tinggi. Bukan sahaja situasi kita di organisasi, tetapi juga dalam family. Betul? Cara yang pertama untuk mengurus konflik adalah dengan mendengar secara aktif. Mendengar. Ramai orang tanya Umbat. Umbat, kalau konflik kan, apa saya patut cakap? Kalau nak elakkan daripada bergaduh, apa patut saya cakap? Dia bukan apa yang patut kita cakap. Kerana yang paling penting adalah kita dengar. Mendengar dengan teliti kepada pihak lain boleh membantu kita memahami perspektif mereka, cara pandang mereka, dan memudahkan kita mencari jalan penyelesaian yang adil. Dia macam inilah. Bayangkanlah, kalau kita dengar cerita kawan kita tapi separuh jalan, kemudian kita buat kesimpulan dah. Mesti akan salah faham kan? Sama juga dengan konflik. Kita kena dengar sampai habis. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, orang yang pandai bercakap bukannya orang yang paling banyak bercakap. Sebab orang yang pandai bercakap adalah orang yang akan banyak mendengar. Kerana ini akan jadikan percakapannya berkualiti. Dan kalau kita tengok kajian dari Harvard Business Review, mendengar secara aktif boleh mengurangkan konflik sebanyak 50%. Tu dia. Dan meningkatkan kepuasan dalam komunikasi. Jadi, belajar-belajar mendengar. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah mencari titik persamaan. Kita fokus kepada apa yang kita setuju dengan orang yang kita ada konflik ni. Okay? Alright? Dan ini akan menjadi asas kepada penyelesaian konflik. Abang Bat bagi contoh mudah-mudah je. Bayangkan kita tengah berbalah. Pasal nak pergi bercuti. Memang nak pergi bercuti. Tapi semua setuju nak pergi pantai. Ada yang nak pergi ke selatan, ada yang nak pergi ke utara, ada yang nak pergi ke timur dan barat. Masing-masing duduk berbalah ni. Tapi masing-masing tu setuju yang nak pergi ke pantai. Tempat tu mesti ada pantai. Jadi apa yang kita boleh buat adalah mula dari situ, iaitu tempat tu ada pantai, dan kita bincang destinasi pantai mana yang terbaik. Sebab University of Michigan, kajian yang menunjukkan konflik yang diselesaikan dengan cara yang Abang Bat cakap tadi tu akan menunjukkan peningkatan 60% dalam hubungan kerja yang lebih baik. Ini akan sangat-sangat membantu. Boleh? Dan cara yang ketiga, yang ni bekerja cepat lah. Kita kena jaga emosi. Jangan marah-marah. Sebab kalau kita marah-marah tengah bincang, macam cuba memadam api dengan minyak. Lagilah besar api itu. Betul? Jadi bawa bertenang, kerana orang yang tenang akan menang. Okey. Baik, kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Dan ingat, bersama Abang Bat dalam cara kita di National FM. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

Debu dari Dayang Nur Faizah dan juga Amin Masti menemani anda dalam Mana Suara Malam pada waktu ini. Sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam. Dan jangan lupa janji temu kita dalam kaunter artis setiap hari Rabu. Siapakah artis untuk minggu ini? Nantikan terus setia bersama dengan AJ semestinya. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, setiap Rabu Counter Artist menemani malam anda, dan untuk edisi hari ini 29 Julai 2026 kita ada sesuatu yang sangat istimewa di konti malam ni. Saya ditemani oleh seorang adik bakat muda, anak buah pun boleh juga ni, sebab dia sebaya anak saya ni sebenarnya, melangkah masuk ke industri muzik tanah air kita di Malaysia. Jadi dengan wajah manis, memang manis orangnya ya, dari depan mata ni baru tahu kemanisan yang ada pada adik kita ni, berbakat besar. Mesti Mami dengan Daddy bangga sangat dengan awak kan? Mak baru dengar dia ketawa. Sabar, sabar. Acik pun sebenarnya rasa bangga tau dengan Amara, sebabnya memang daripada dulu acik ikuti tau perkembangan Amara tau.
2: Acik.
1: Dulu
2: acik. Antilah.
1: Okay, baiklah. Jadi selamat datang Amara.
2: Terima kasih.
1: Ke Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Amara okey ke?
2: Okey, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baru je berusia 13 tahun tau, dia dah bernaung di bawah S Arjuna Management.
2: Yes.
1: Dan baru saja melancarkan single sulung beliau yang ditulis oleh komposer hebat Mimi Fly.
2: Yeah.
1: Dan juga Curly.
2: Yeah.
1: Okay. Jadi selamat datang ke studio Amar.
2: Thank
1: apa khabar? Comel Amar malam ni manis orangnya. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist pada waktu ni, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM ataupun di live TikTok Nasional FM. Jadi anda boleh lihat Amara depan mata AJ pada waktu ni. Kita pula
2: boleh.
1: Yang excited. Amara excited tak?
2: Excited.
1: Excited juga Mami. Mami okey ke? Mami kenapa tak duduk Mami?
2: Duduk Mami.
1: Mami nampak macam lebih gemetar pada Amara. Okey, baiklah. Jadi mungkin Amara boleh memperkenalkan diri dahulu kepada pendengar setia Nasional FM. Silakan Amara.
2: Okey, Amara. My full name is Amara Sophia Rose and I am 13 years old.
1: Yes.
2: And saya baru menjejak industri and I got a new single dari Mimi Fly.
1: Ah. Itu suara Amara. Comel kan? Depan mata lagi comel. Jadi bermula daripada kecil sebenarnya kan, Mami dah kongsi bangkat Amara macam Nanti cakap tadi kan di media sosial. Pernah tak terfikir sekarang ni Amara menjadi seorang artis?
2: Sebenarnya tak. Amara expect Amara akan membesar dengan menari. Sebab Amara memang menari dari kecil.
1: Ya, yeah.
2: And tak expect akan jadi seorang penyanyi and performer sekarang. So it's a good new experience untuk Amara.
1: Jadi selain daripada menyanyi kan, aktiviti Amara dan juga menari, yelah baru 13 tahun kan, mesti ada aktiviti lain yang Amara suka buat.
2: Sebenarnya banyak waktu
1: banyak.
2: Saya tak perform. Saya suka main netball, saya main olahraga, saya main taekwondo, badminton, banyak gila saya try. And then tak jumpa-jumpa. So sampai sekarang baru perasan that I love performing. And saya rasa nak teruskan lah menjadi seorang penyanyi.
1: Yelah, mana tak tumpahnya kuah kalau tak kena asli. Jadi Amara, selain daripada yelah setiap seorang artis ni kan, anak muda pula tu, dia mesti ada idola.
2: Yes.
1: Wah, siapakah idola untuk Amara sendiri?
2: Mestilah Mimi Fly. Mimi Fly. Terharu sangat dapatkan dia untuk buat lagu untuk Amara sendiri.
1: Yeah.
2: So it's a very good thing untuk Amara start and a good starting for a new single.
1: Ya, kita dah tengok dah video klip tu tau. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist pada waktu ini, jika anda ingin melihat Amara berdansa, melompat, slay sangat,
2: slay.
1: Di YouTube, okay? Jadi tanya sekali lagi untuk Amara untuk single terbaru. Jadi mungkin Amara boleh kongsikan kepada pendengar untuk Amara sendirilah, slay bagi Amara untuk lagu tersebut.
2: Okay, so lagu ni pasal apa? Lagu ni pasal
1: untuk Amara sendirilah.
2: Ya.
1: Itu pandangan Amara lah.
2: So slay ni bagi pandangan Amara is about negativity sebenarnya. Sebab Amara sebelum ni kena kecaman and negativity. So dia about girl power. Yang macam kita kena back up ourselves. Not untuk Amara je, untuk other people yang dapat negativity juga.
1: Jadi mungkin adik-adik, ibu bapa di luar sana yang sedang mendengarkan Amara, mungkin kita boleh jadikan Amara ni sebagai satu idola anak-anak kita. Amin. Kan? Amin. Yelah, macam-macam kalau ikutkan, yeah, kan? Netizen-netizen. Betul. Macam mana Amara menghadapi semua-semua tu?
2: Actually, my mom selalu pesan setiap ketetapan keburukan akan Allah jadikan ketetapan kebaikan. So, saya yakin. And Alhamdulillah, rakyat Malaysia terima lagu baru Slay saya ni. And saya bersyukur sekarang. A lot of people know my song.
1: Kan, kadang-kadang bila kita terjatuh tu, satu hari Allah akan naikkan kita ke atas, bangkit. Hmm. Yeah. Jadi, kita berehat sebentar. Tadi kita dah dengar Kini Kau Tiada, yang mana lagu itu merupakan salah satu lagu yang Amara pernah perform, kan?
2: Ya, minggu kedua.
1: Macam-macam kan netizen, kan? Ya, faham. Tapi Amara tengok dah bangkit, kan? Dengan single terbaru ni, kan? Kita dengar lagu ni pula. Ini salah satu lagu yang Amara pernah membuat persembahan. Yang mana lagu ni sebenarnya salah satu lagu yang mengusik jiwa jugalah. Sebab Mami ada juga masa itu.
2: Ada.
1: Daripada Eminem. Sebab lagu ni buat... Ini antara persembahan yang kita ini pun persembahan kegemaran kita yang disebarkan oleh Amara. Jadi terus setia bersama dengan AJ dan juga Amara dalam Counter Artis ini dia. Lose Yourself daripada Eminem, terus kekal bersama dengan kami.
0: Nasional FM.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dalam Counter Celebrity, Counter Artist di Nasional FM, sentiasa di hati. Bersama dengan saya di Konti, untuk pengetahuan anda semua, penyanyi muda berbakat bersaya itu Amara Sofia Rose, berumur 13 tahun, yang kini dikenali dengan nama pentasnya Amara. Jadi, membuka lembaran baru dalam perjalanan seninya menerusi pelancaran single sulung berjudul Slay. Tajuk lagu ni dah sangat catchy dah kan? Dah in sangat dengan anak muda sekarang. Ialah sesuai lah dengan umur Amara, 13 tahun.
4: Betul.
3: Ya. Jadi kalau diikutkan maksud Slay ni dalam bahasa moden, dalam media sosial tu, hebat, sangat bergaya atau menawan. Ya. Tapi tadi Amara cakap apa tadi? Lagu Slay ni maksudnya
4: Girl power.
3: Yeah. Jadi untuk ketahuan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam dan Counter Artis ni, sebenarnya Amara ni kalau tak tahulah, nak bagi tahu, anak kepada Ira Shazira. Mami dia ada kat sini dengan Azad Jasmine lah tu. Apa? Yes. Pak Azad tu. Dia tengah tengok lah TikTok ni, support anak dia. Yelah kan, 13 tahun yang kalau kita pun risau anak kita. Jadi Amara, mungkin Amara boleh kongsikan lah bersama dengan pendengar semua, macam mana bermulanya untuk Amara tiba-tiba daripada menari tiba masuk menyanyi pula ni. Macam mana tu Amara?
4: Kan? Pelik. So dia bermula dari program reality tu. Amara memang nak masuk. Amara bagi tahu daddy yang Amara nak try something new, sebab Amara dari kecil memang menari. Tak pernah pegang mikrofon, tahu tak?
3: Kira berani so, Amara ni.
4: Itulah. So dia macam, okay, I just want to have fun. Masuk. Lepas tu banyak pula kecaman. So dia banyak, it was a lot of things. Dia stressful, tapi dia, I had fun. So sampai sekarang Kak Mimi nak buat single untuk Amara and dah berjaya, alhamdulillah. It feels so great.
3: Dia lagi satu menunjukkan bakat Amara sebenarnya kan, bila ada single terbaru ni kan. Jadi Amara pun rasa lebih yakin, betul?
4: Ya.
3: Jadi antara orang kuat lah, siapa yang memberi semangat untuk Amara terus berjuang dalam bidang seni ni?
4: My mom and dad, of course.
3: Yes, mestinya.
4: Pabu saya.
3: Pabu?
4: Okay, pabu saya, he's my uncle. Dia jaga saya dari kecil. Lepas tu, my team lah. My kakak-kakak, abah-abah dancers. My whole team. Yeah.
3: Tak apa, boleh je sebut je nama mereka.
4: Sebut Kak Shasha, Abang Ni, Abang D, Abang.
3: Oh, ramai abang kakak.
4: Abang. Banyak.
3: Jadi, kita dah tahulah sedikit mengenai Amara. Nak tahulah sebab tujuan Amara datang ke Konti Nasional FM ni sebab kita nak mempromosikan single terbaru Amara, iaitu Slay. Jadi mungkin Amara boleh terangkan, ceritakan kepada pendengar semua, lagu ini macam mana tercetusnya idea, siapa yang buat lagu ni, macam mana Amara, kalau diikutkan dah ada penghasilan video klip kan. Jadi boleh dikongsikan kepada pendengar Amara, silakan.
4: So first time meeting dengan Kak Mimi, time tu Kak Mimi, kita orang meeting kan, Kak Mimi nak bincang konsep apa semua. So saya tanya Kak Mimi, lagu dah siap ke? Lepas tu Kak Mimi cakap, dah siap, tak dengar ke? Terus dengar lah. Lepas tu dengar-dengar tajuk pula Slay. Lepas tu dia terus klik dengan Amara.
3: Yelah, memang sesuai,
4: memang
3: sangat kan,
4: sesuai.
3: In sangat.
4: Lepas tu beat dia memang sesuai untuk menari. So I feel like it's perfect. Yeah, it's perfect. So I excited gila tak itu, berlompat-lompat.
3: Yelah kan, excited kan.
4: Betul.
3: Masa tu Amara, masa tu call ke?
4: Tak, time tu memang jumpa.
3: Ya. Mami masa tu macam mana?
4: Mami, mana Mami?
3: Mami macam mana bila pertama kali Amara dah ada single pertama, Mami rasa macam mana? Macam dah besar sangat ke anak saya ni, ya Allah. Macam mana Mami?
5: Sebenarnya masa mula-mula dapat lagu daripada Mimi tu, Ira memang risau sangat.
3: Risau?
5: Ah, sebab, boleh ke anak aku nyanyi ni? Boleh ke dia nyanyi lagu sendiri? Masa tu Mimi sendiri yang guide vokal untuk Amara. So saya macam, boleh ke? Sebab ni first dia punya single. So tak tahu, Amara ni dia memang selalu buat magic. Dia macam silent killer. Macam dia practice ni sendiri. Apa semua, tiba-tiba masa rakaman, proses rakaman tu, Mimi sendiri pun terkejut. Dia buat one take saja.
3: Wow, serius lah.
5: One take. Producer dia pun tak sangka. Lepas tu tak ambil masa lama pun rakaman Slay ni, lebih kurang dalam 2 jam je kot. 2 jam je rakaman dia.
3: Untuk rakaman lagu Slay, sekali je.
5: One take je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memang jiwa dia.
3: Lirik, nampak?
5: Lirik yang Mimi buat tu pun memang kisah Amara. Kisah perjalanan dia dalam perjalanan program reality TV, TV tu, proses apa, journey dia, apa yang dia lalui dan sebagainya. Itu semua tu kisah Amara dalam lagu Slay tu.
3: Jadi Amara mungkin boleh ceritakan sedikit lah, selain daripada girl power kan, lagu Slay ni, message yang disampaikan untuk pendengar tu, sama ada semua golongan ke macam mana?
4: Actually kepada semua golongan, like you just don't think about the negativity, and kita, it's a reminder untuk selalu positif. Untuk semua, tak kisahlah dah berumur ke, Gen Z ke, tetap kita kena letak mindset, kita kena positif. That's my message to other people lah.
3: Baik, itu lagi satu sebenarnya untuk Amara sendiri kan. Ini salah satu pengalaman bekerjasama dengan salah satu nama besar dalam industri muzik kan. Mimi Fly dan juga apa, Charlie, memang padulah gabungan ni macam macam mana nak cakap eh. Lepas tu Amara pula bergabung kan. Macam mana perasaan masa tu Amara?
4: Best gila.
3: Selain daripada excited kan?
4: Ya, kerja dengan Kak Mimi.
3: Macam mana? Gambarkan beliau seorang yang macam mana?
4: Kak Mimi tu, saya gambar dia kan idola saya. So macam macam segan tau kalau dengan Kak Mimi tu. Sebab Kak Mimi, yelah, she's a professional dancer. Vocal dia on top. So time tu dalam recording room tu ada Kak Mimi sekali. So lagi segan. So dia kata, it's okay Amara, just chill out, you boleh, you boleh. Lepas tu recording sampai 2 jam je. So
3: jam
4: Alhamdulillah
3: saja. Tapi
4: she helped me a lot.
3: Sangat lah kan.
4: She helped me a lot. During MV Amara pun ada that one take yang Amara tak dapat facial expressions Amara macam mana. Dia macam, kenapa buat ni macam pelik sikit eh. Lepas tu Kak Mimi terus masuk and she was like, okay macam ni, macam ni. Lepas tu terus dapat klip, klip tu.
3: Kira Amara memang dengan Kak Mimi ni memang sehati sejiwa lah, kancing lah sekarang ni.
4: Lepas buat single tu, Alhamdulillah.
3: Nasib baik kan. Dapat pula mentor yang memang membantu.
4: Betul.
3: Sangat kan. Nak pula ada orang kuat, Mami, Daddy.
4: Mami, Daddy.
3: Ada salah, apa pakcik tadi nama tadi?
4: Babu.
3: Babu. Ada ke kat sini? Oh, ada.
4: Babu.
3: Jadi, yelah, setiap pengalaman untuk Amara kan dalam nak rekod lagu ni kan, mesti ada cabaran kan. Walaupun Amara cakap sekejap je kan, Mami pun cakap tadi rekod sekejap je kan. Mesti ada cabarannya. Antara cabaran-cabarannya, kerana ini merupakan kali pertama untuk Amara ada single kan.
4: Cabaran tu memang dari segi vokal, because Amara memang dari awal people know that vokal Amara kurang. So I kept on practicing Slay ni sampai dapat the right pitch untuk setiap note tu. So lepas dah dapat tu, Amara rasa okay, that's it, Amara nak pergi terus. Nak recording terus. So lepas recording tu, Amara rasa happy. And tak sangka boleh menyanyi macam tu. Sebab Amara menyanyi belum ni hauk.
3: Mana je lagu tu sesuai dengan Amara.
4: Sesuai jiwa.
3: Amara.
4: Betul. Saya setuju. Tapi sekarang saya rasa saya dah improve sikit. Alhamdulillah.
3: Dengan setiap latihan yang diberi, mentor, lepas tu sokongan daripada ahli keluarga, menjadikan Amara lebih baik lagi kan. fan.
4: Thank you to my vocal teacher juga, Cikgu Azrin.
3: Terima kasih Cikgu Azrin.
4: Ya, Cikgu Azrin.
3: Jadi kalau diikutkan music video Slay ni, yang mana yang seperti AJ wawarkan dan Amara dah bagi tahu, dah boleh tonton di YouTube sekarang.
4: Yes.
3: Tengok gaya Slay Amara dalam music video ni, memang Slay sangat. AJ dah tengok dah, okey.
4: Betul.
3: Anji dah tengok dah yang. Jadi bersahaja dan bertenaga. Rasa macam gitu. Yang mana music video ni diarahkan oleh Hafiz Rashid.
4: Yes, betul.
3: Visual dia memang bertenaga habis. Yeah. Tambah pula dengan tarian daripada Aisyah Marissa, betul ke?
4: Ya. Yeah,
3: dan juga Nick Shaf dan juga Group of V.
4: Ya, betul.
3: Itu antara orang yang menjayakan music video Slay inilah kan. Jadi Amara memang minat menari pada dulu kan?
4: Ya,
3: dan pernah wakil Malaysia juga berjaya mengharumkan nama negara. Itu salah satu Daddy ada beritahu kan?
4: Ya.
3: Jadi dalam pembikinan video, music video ni, berapa lama sebenarnya mengambil masa?
4: Sebenarnya ambil masa sehari je.
3: Sehari?
4: Ya, sehari.
3: Hebat je sangat ni Mami. Nyanyi rekod pun sekejap, buat video klip pun sekejap. Alhamdulillah.
4: So dia start pagi tu, lepas tu habis malam tu. Tapi banyak saya thankful for my dancers. Sebab my dancers yang bagi berjalan dengan cepat. And ada Kak Mimi untuk menolong saya. So it all happen dengan pantas lah. It was best gila.
3: Dah cukup sempurna bila saya tengok video klip tu.
4: Sempurna.
3: Jadi Mami, mungkin Mami boleh kongsikan kepada pendengar, kita nak tiga lah perkataan yang menggambarkan Amara di mata Mami, boleh ke?
5: Anak mam yang Slay. Tinggi budi bahasanya.
3: Alhamdulillah.
5: Anak yang berdengar kata dan sangat manja.
3: Jadi itu gambaran daripada seorang mami kepada anaknya. Jadi kita dengarkan single pertama daripada anak mami ni, Slay. Amara.
4: Ya.
3: Kalau belanja sikit, nyanyi sikit boleh ke? Nanti tak dengar lah.
4: Okay, part VIP. VIP. Aku VIP. Dia dengki tapi nak macam ni. Dia benci tapi nak macam ni. Slay like this. Eat like this. Slay like this, eat like this. Talk to my manager. Thank you sis. Let's go Slay.
3: Talk to manager, cakap dengan daddy lah tu eh.
4: Ya, betul.
3: Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist pada waktu ini, terus kekal dan ini dia lagu single terbaru daripada Amara, Slay. Terus Slay bersama dengan kami
4: Slay
3: di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama Counter Artis di National FM.
1: Macam mana semua? Single terbaru Amara. Selera. AJ kat Fonti ni pun ikut berdansa bersama dengan Amara tau. Maknanya lagu ni sesuai untuk semua golongan.
2: Betul.
1: Ya Amara. Anti rasa kan? Terus rasa selera sangat.
2: Selera.
1: Rasa macam nak petik jari. Baik, Amara sebagai penyanyi muda kan yang makin meningkat naik namanya ni kan. Apa impian ataupun harapan Amara untuk ialah dalam kejayaan muzik di tanah air ni kan? Apa rasanya yang Amara nak, harapan Amara lah untuk single terbaru Slay ni?
2: Okay, harapan untuk lagu Slay memang Amara mendoakan pergi ke pangkat yang tinggi lah.
1: Yeah.
2: So, untuk future single-single lain Amara, Amara tak tahu.
1: Yelah, mungkin, kita tahu kan. Mungkin. So kali minggu depan datang lagi single terbaru.
2: Tak, mungkin nyanyi ballad pula. Tak tahu.
1: Kita tak tahu kan.
2: Tapi itu bila Amara punya vokal dah improve. So harapan Amara is just to fly high. Tapi Kak Mimi ada bagi advice.
1: Ya, yeah, betul.
2: Dia kata kalau lagu kita membawa kita ke pangkat yang tinggi, kita tetap kena menunduk. So I agree with that, and saya tetap akan selalu ingat benda tu. Masya, that advice.
1: Baik. Baik, Amara ni sopan santun orangnya. Nanti jadi malu sendiri. Tu rasa nak behave juga, nak sopan santun je. Jadi Amara, kalaulah ditanya ataupun diberi peluang lah,
2: yes,
1: untuk berduet bersama dengan artis, siapakah artis yang ingin Amara berduet?
2: Untuk first
1: di Malaysia.
2: Untuk
1: maksud kita nak tahu di luar negara pula. Untuk first, okay.
2: First mestilah Kak Mimi kan,
1: kan?
2: Sebab dia produce
1: semestinya
2: lagu kita. So luar negara luar negara siapa, Mam?
1: Okey, tak ada tak apa. Jangan risau Amara.
2: Kita nak aim Kak Vivi je dulu.
1: Jadi mungkin ada sedikit pesanan ataupun message Amara untuk pendengar semua, remaja-remaja yang sedang mendengarkan Counter Artis,
2: yeah,
1: yang mengejar impian macam Amara kan. Berani je, berani cakap dengan Mami Daddy, Mami Daddy, kita nak masuk nyanyi. Pasal berani je buat walaupun ada banyak kritikan. Tapi tengok,
2: yes,
1: Amara berjaya keluarkan single Slay. Jadi mungkin ada sedikit pesanan untuk mereka yang,
2: so untuk budak Gen Z yang golongan Amara ni, saya harap saya jadi inspirasi kepada budak Gen Z in my age lah. Baik. Untuk come into the dance community, start dancing, start singing. Walaupun vokal tak sedap, you still can sing. Semua orang boleh menyanyi. Sebab saya start dari suara hauk. So sekarang suara saya dah makin matang and makin baik lah. So
1: alhamdulillah.
2: If you want it, you do it until you win.
1: Dengar tu. If you want it, you need to do it, guys.
2: Ya, betul.
1: Dan yang paling penting sebenarnya usaha juga.
2: Ya, betul.
1: Dan berkat doa Mami Daddy juga kan. Dan juga Pabu. Kali ini betul saya sebut?
2: Pabu, betul. Slay.
1: Okay, kita berangan lah sekejap Amara.
2: Okay.
1: Kalau 5 tahun akan datang kan, Amara rasa Amara berada di mana sekarang? Mungkin ada album ke? Kita tak tahu. Macam mana? Ini berangan. Berangan tak salah, Amara. Kadang-kadang berangan boleh menjadi kenyataan. Atau di luar, di antara bangsa ke, Amara makin dikenali.
2: InsyaAllah. Because saya nak berusaha until antarabangsa, saya boleh perform like Indonesia, Philippines semua, maybe insyaAllah. And mungkin ada album, a new album. Amin.
1: Amin.
2: So kita just follow the flow.
1: Seronok kan bila mendengar apa bualan bersama dengan Amara. Kita pun rasa seronok macam berbual dengan anak kita sendiri sebenarnya. Tahu Mami. Jadi Amara ni sebenarnya, ini sajalah tiba-tiba bagi rumusan kan. Biasa kita nampak Amara dia buat persembahan bertenaga, bersahaja. Tapi bila depan mata kan, rupanya dia seorang yang lemah lembut, berbudi bahasa, malu-malu, manja-manja. Tak tipu tau. Jadi sebelum kita berpisah kan, Amara, mungkin Amara boleh kongsikan kepada peminat semua yang nak mengikuti perkembangan Amara.
2: Okay.
1: Jadi boleh kongsikan media sosialnya.
2: Okay, untuk semua yang suka lagu Slay, please tolonglah.
1: Tolonglah guys.
2: Stream dekat semua all digital platforms. Lepas tu boleh tengok MV Slay dekat YouTube, okay? And saya nak berterima kasih kepada semua supporters Amara, my team, my family, all yang support Amara since day one sampai ke sekarang. Ya, my Arastas juga sampai sekarang support Amara sampai keluar single baru. So saya berterima kasih. Love you guys.
1: Jadi Amara, kali ini tiba-tiba lah nak tanya kan. Kalau misalnya Amara tak menari, tak menyanyi, apa aktiviti Amara sebenarnya? Hati pun nak tahu jugalah yang selain daripada squishy tu, rumpa banyak-banyak tu.
2: Saya rasa saya belajar je kot. Rasa saya akan fokus study and I will focus on sport saja. Sebab sebelum ni Amara olahragawati.
1: Oh, wow.
2: And then I was captain for netball. So untuk tahun ni Amara tak dapat teruskan sukan and tak dapat compete dengan my team rendezvous. Sebab patutnya this bulan Ogos ni mereka nak pergi ke Singapura untuk compete, tapi Amara tak ada commitment untuk fokus.
1: Tak dapat join.
2: Ya, pasal ialah ada program. So saya
1: faham. Maknanya itu salah satu pengorbanan sebenarnya Amara kena lakukan kecil-kecil dah kena buat macam itu kan. Sama ada nak kejaya ataupun pendidikan, kena pilih salah satu.
2: Mungkin
1: selepas ni
2: maybe kalau dah saya dah reti bahagikan masa, maybe saya boleh mula sports again. And sekarang saya tengah fokus education more. So saya more to sleep and education. Tu je.
1: Mami, kita nak sedikit pesanan lah daripada Mami untuk Amara. Ialah dalam industri muzik tanah air ni kan, mencabar. Mami sendiri tahu kan. Jadi mungkin sedikit lah kata-kata untuk Amara. Mungkin tak pernah diluahkan di Nasional Malam pada waktu ni, di Nasional FM khas untuk Amara. Daripada Mami untuk Amara, okay?
3: Okay, saya tak ada apalah yang saya harapkan. Cuma semangat, dia kena tahu semangat dan kekuatan yang dia ada tu semua saya sentiasa ada dengan dia. Of course, doa mom always with you anak. Dan selalulah apa orang kata, kekalkan anak punya identiti kan, sentiasa menghormati dan sentiasa pandang ke bawah. Kan, so itu je lah. Mom selalu doakan anak yang terbaik. I love you so much.
1: Ya, setiap ibu bapa mestilah anak yang terbaik untuk anak. Jadi Amara dengar tau cakap Mami Baby. Kau tak dengar,
2: kena sleep.
1: Jadi nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan kita dalam Kaunter Artis pada malam ni. Terima kasih kepada
2: Terima kasih.
1: Sama-sama Amara. Terima kasih juga Ira, Mami, sudi menemani anak ni kan. Tadi dia gementar. Sebab tu lah AJ suruh duduk sebelah. Jadi hilang sikit gementarnya, betul tak? Jadi terima kasih juga kepada penembik kita hari ini, Sonic Hussein, yang membawa Amara yang begitu slay dalam Kaunter Artis. Dan untuk anda, nantikan siapakah artis yang akan menemani anda pada minggu hadapan. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu Slay, anda bolehlah membuat undian dalam pilihan bersama 2.0. Terus kekal, insyaAllah kita doakan Amara. Nasional FM mendoakan semoga apa yang Amara cita-citakan, impian Amara tu tercapai, okay?
2: Amin.
1: Dan semoga lagu Slay ni menjadi pilihan kegilaan oleh semua golongan.
2: Terima kasih.
1: Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ni. Lagu ni sebenarnya kalau diikutkan nyanyian Mami Daddy, betul ke Ira Shazira Azad Jasmine, Sajak Dari Hati? Lagu ni mengenai apa sebenarnya?
2: Saya Mami dah hidup ke?
1: Kena tanya Mami.
3: Belum. Lagu tu bukanlah lagu tu ni kan, lagu wedding kita orang masa nak bersanding.
1: Jadi Amara dengar ni nyanyian Mami Daddy. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM, terus kekal sama dengan saya. Selepas ni pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Terima kasih Amara.
2: Thank you.
1: Terima kasih Ira. Terima kasih Babu dan juga Afa. Faza. Faza, maaf ya. Terima kasih bersama dengan kami hanya di National FM. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
1: Setiap Rabu 9.15 minit malam hanya di Nasional FM.

Jangan malu, jangan segan, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Assalamualaikum semuanya. Okey ke te? Sehat ke? Lagu itu tadi, Joget Lambat daripada Adam, permintaan daripada sahabat kita Jasli Sidum dari Labuan. Dengan ucapan, lagu ini ditujukan khas kepada semua rakan-rakan pendengar setia yang sedang mendengarkan Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0. Semoga terhibur dengan lagu pilihan daripada beliau. Terhibur ke tidak? Tak dengar? Dihibur, alhamdulillah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan ramai ada juga sahabat-sahabat yang menemani AJ. Ialah mereka telah menemani saya dalam kaunter artis tadi. Kita bersama dengan Amara, comel orangnya ya. Memang pandai berdansa kan. Secara automatiknya AJ pun rasa nak menari, nak pula dengar lagu Slay tadi kan. Jadi jika anda inginkan lagu Slay tu menemani malam anda, jangan lupa, tapi bukan malam ni, untuk esok, bermula esok dalam pilihan bersama 2.0, bolehlah buat pilihan. Kita bolehlah berdansa bersama, ya tak? Malam-malam macam ni kita santai-santai mendengar lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sambil kita layan emosi lah. Sambil-sambil tu kita boleh juga bedah lirik. Biasa dalam pilihan bersama 2.0, kadang-kadang kita dengar lagu tu kan, kita kurang melihat liriknya. Tapi bila kita dengar Nasional Malam, lepas tu kita tengok lirik, terus rasa nak bedah lirik lagu ni mengenai apa, lagu ni untuk siapa. Jadi sama-samalah kita menteliti setiap lagu yang diminta oleh pendengar setia Nasional Malam. Baik, antara sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, kita ada Muhammad Syafi, kemudian kita ada Ili Kelas gitu, comel. Siapa yang comel tu? Nur Azila juga turut menemani saya. Jumaira Amin Kelas gitu, oh tu nama dia. Pertama kali nampak DJ ni. Salam perkenalan Jumaira, saya AJ Alia Jalani. Ya, saya bercakap dengan live TikTok. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga pendengar-pendengar setia Nasional Malam. Kita ada siapa lagi tu? Kita ada sebentar, AB Hashim juga turut menemani saya. Rima, kita ada sebentar ya, Syah. Betul ke saya sebut? Is Faiz, antara salah seorang penyampai daripada Kelantan FM juga turut menemani saya. Awak dah balik rumah ke? Dah sampai rumah ke tu? SMJ hadir dari Sandakan, Sabah. Kemudian kita ada Pins, salam dari Indonesia. Terima kasih. Salam perkenalan untuk semua. Lin Roslinda, khabari waras. Alhamdulillah. Khabari itu maksudnya, how are you? Apa khabar? Itu dalam bahasa Jawa. Ben Fijo Junior, hey DJ, hey Ben. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan saya dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 lagu ni. Permintaan daripada sahabat kita, Ita Rozaya. Beliau inginkan lagu daripada Ella Putri Kota, dengan ucapan untuk semua sahabat yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jaga kesihatan anda dan terus kekal makan makanan yang sihat. Ada comel ni Ita Rozaya. Terima kasih ya atas ucapan tersebut ya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita, iaitu Biah-Biah. Beliau inginkan lagu daripada Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Untuk anda, jangan berubah, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Rozaya, Semandat Sabah. Salam untuk AJ. Happy Wednesday, my friends. National FM sentiasa di hati. Terima kasih Mama AJ menghiburkan kami dengan lagu-lagu yang best dan info yang sahih. Oh, lagu-lagu best sebab apa, Ita Rozaya? Sebab pilihan daripada anda semua. Suka Mama AJ bila semua orang terhibur dengan pilihan bersama 2.0. Dan semestinya info yang sahih akan kami sampaikan, akan kami kongsikan terus dengan anda, dan semestinya daripada berita RTM. Seterusnya, Lin Roslinda juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Khabar teman berteman kita sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Janji, okey. Lin Roslinda, AJ janji. Seterusnya, Marsha Salih juga turut menemani saya. Noxy Moxas, Ila and Request. Assalamualaikum, sihat sejahtera. Jom santai bersama dengan Nasional Malam. Hadir teman berteman Nasional FM. Salam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Semoga hari ini diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Layan terus pilihan bersama 2.0. Terima kasih, Ila. Seterusnya, kita ada YB Raja Ton Dr. Philip Maling. Assalamualaikum untuk AJ. Waalaikumsalam. Tatap setia bersama Nasional FM. Oh, terima kasih. Ahran Ahram bin Ahmadal, salam terbaik dari kejauhan untuk AJ. Terima kasih. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU Kampung Sentosa, Jaya Kinabatangan Sabah. Ucap selamat malam untuk semua. Ceria cemerlang mesra buat semua yang berada di sisi radio, yang menghayati siaran terbaik ini. Wow, menghayati eh. Terus kekal bersama dengan AJ. Terima kasih Ahram. Abdul Jalil Tahir juga turut menemani saya. Razak Balangi, Ita Chod, Ahmad Suhaili, Zainab Hussein, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, Piuit, Muhammad Azhar Harun dan ramai lagi. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok. Dan jika anda ingin berinteraksi, berkongsi petua ke, cerita ke, masalah ke bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan lain, boleh sahaja ringan-ringankan jari jemari anda. InsyaAllah kita akan bersama lah kan. Kalau ada perkongsian, cerita, kita sama-sama luahkan perasaan pun boleh juga sambil mendengar lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, nyanyian Wings dengan tajuk Sembunyi, permintaan daripada sahabat kita Nars Novaselic. Diharapkan AJ sebut nama ini betul lah ya. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Untuk gadis-gadis semua di sana, mesti anda tersenyum kan bila dengar lagu ni. Gadisku dari Search, permintaan daripada sahabat kita iaitu Muhammad Amirul. Ha, diharapkan semuanya terhibur. Muhammad ni dari Jalan Padang Tembak Kuala Lumpur. Maklumlah, IG tak pakai spek, jadi tak berapa nampak sangat ucapan daripada Muhammad Amirul. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Sudah Malam pada waktu ini, yang sedang menonton AJ juga di live TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia menjadikan Sudah Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Untuk gadis-gadis di luar sana, pastinya tersenyum bila dengar lagu itu tadi kan. Sebab untuk AJ sendiri kan, lagu ni sebenarnya membuatkan saya terbang, melayang. Dan lagu ni sebenarnya menunjukkan kesetiaan lelaki tersebut kepada pasangan beliau. Entahlah, korang nak kata kan, yang paling penting dia percaya dengan cinta hati dia. Oh, kira macam bedah lirik lah untuk pilihan bersama 20.0 ni kan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, antaranya yang menemani AJ. Kita ada Edward, kita ada Nuras, kita ada Alang juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak Ash. Oh, Faiz Wajo, terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Dan kita terus berhibur selepas ni. Utama 11 Malam akan menemani anda. Ini daripada Shima, Teringin. Teringin apa tu? Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Amaran awal telah diberikan kepada lembaga tabung haji TH berhubung isu pengerusan. Namun teguran Bank Negara Malaysia itu tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017 tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh tabung haji dan pengurusan tabung haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan membongkar kisah lama tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar memberitahu mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji akan dibawa ke muka pengadilan. Tindakan tersebut berdasarkan penemuan laporan RCI yang didedahkan hari ini. Tegas Perdana Menteri, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh.
2: Dan keputusan Jemaah Menteri tadi bukan saja kat tema. Orang yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dan penipuan salah guna kuasa akan disiasat oleh PPRM, polis, SPRM, UMNO, Bank Negara. Semua akan siasat dan kalau ada bukti, dakwa, dia masuk mahkamah dan dia masuk penjara bersalah.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan tabung haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akuntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
3: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jaron. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hafidi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad memaklumkan, tiga kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen termasuk satu kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokongan. Turut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang

0: menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya, semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan perkhidmatan tren elektrik ETS selama 3 hari. Bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri 9. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang, khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
1: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan 4 pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Sekejap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Macam mana dengan pilihan bersama 20.00 pada hari ini? Semuanya terhibur ke? Diharapkan nak semuanya terhibur. Dan kita teruskan lagi berhibur dalam pilihan bersama 20.00. Yang mana anda yang ingin berdansa, mari kita berdandut. Dari Haiza, permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh, buat hiburan bersama sahabat, rakan pendengar setia dan keluarga, semoga sihat ceria selalu. Semoga anda juga dipermudahkan segala urusan. Itu ucapan daripada sahabat kita. Terus kekal bersama dengan AJ, sepertinya hanya di Nasional Malam.

Assalamualaikum, geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, saya Ayah Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat, asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa.

Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konsumen langsung di RTM Klik.

Pening, pening, pening, pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian untuk geng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi hendaknya. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang menganggap berjaga waktu malam atau kurang tidur itu adalah perkara biasa. Tapi tahukah anda bahawa kurang tidur sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apabila kita tidak dapat tidur yang mencukupi, hormon dalam badan akan berubah. Apa hormon tu? Hormon leptin yang memberi isyarat kenyang akan menurun, manakala hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar, tu yang kita tengah-tengah malam ni sambil-sambil layan TV, layan movie, ada sebelah bersama-sama dengan kudap-kudapan, ada cari burger pula kita kan. Dalam jangka masa panjang sebenarnya boleh meningkatkan risiko obesiti. Bukan itu saja, walaupun hanya kehilangan tidur selama satu malam, ia sudah cukup untuk menjejaskan tumpuan, melambatkan masa tindak balas, mempengaruhi keupayaan keputusan dan mengubah mood seseorang. Perkongsian ni bukan untuk anda, bukan untuk ajak anda tidur tapi untuk kita sama-sama ingat mengingati, bukan semua orang mempunyai waktu kerja seperti orang lain yang boleh bekerja waktu siang, tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat? Kita ambillah tidur sekejap, sekitar 2 ke 30 minit. Ataupun kalau kita yang bekerja malam ni, pastikan kita tidurlah, tidur yang cukup di waktu siang sebelum memulakan pekerjaan. Kurangkan juga pengambilan kafein, terutama pada waktu petang ataupun malam. Jika kurang tidur berlaku secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian Hanim sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, geng burung hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Amanah, Datuk Husin Omar Han berkata, lebih membimbangkan sedikit terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul, termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM, tadi yang sahih melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan, sebab ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, wanita bikin aku jadi gila daripada Kai Baha tadi. Oh, wanita kan, nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti, ha, contohnya aktiviti hiking ke, berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi, ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi ni nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian. Disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi penyelamat. Kini sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ha, ya, sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar trend media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia, seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, hanya di Geng Borhanta.

kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okey. Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan, mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan. Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okey. Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya. Antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan. Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya. Sebab kadang kelajuan kita, kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan. Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan, boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulans, kan. Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar sebenarnya ada isyarat daripada ambulans untuk lalu, kan. Setiap saat untuk ambulans tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan, dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta, kan. Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan. Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecurahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hana juga nak kongsikan.

Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng Buruh Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Seandainya Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang Ani ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Ada ke yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia, maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, peta bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepercayaan, pentingan menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekat jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Biasanya kebaikan yang tulen, biasanya itu konsisten lah kan. Walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, sesuatu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingkati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda, sentiasa di hati Nasional FM.

dengan nyanyian slam, okay? Untuk anda geng burung hantu, wala di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapa lah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf, kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hanif nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka apa, rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat kerepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis. Itulah, peria katak ni macam-macam sebenarnya. Kita boleh perbahagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak. Kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah bah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu, rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3.8 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian skrin. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Tadi Hanim ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan Peria Katak kan. Kebaikan Peria Katak tu dia adalah sumber vitamin C tadi Hanim kata. Dia baik untuk kencing manis, mengandungi ceratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedaplah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak

efektif seperti elisin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni, itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu, kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah. Dengan syarat bila kita tumis bawang tu, tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita, sebabnya apa, bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama Geng Murhantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

satu Nasional FM sentiasa di hati. Hanim ambil sikit peretikan berita dari bernama.com. Perkahwinan di Perlis turun 10%, usia berkahwin meningkat. Betul. Ha. Corak pembentukan keluarga di Perlis mengalami perubahan apabila bilangan perkahwinan berdaftar di negeri itu turun sebanyak 10%, iaitu daripada 1982 yang direkodkan pada tahun 2020 kepada 1783 pada tahun 2023. Ha, perkahwinan ni nampaknya semakin lewat. Sebenarnya perkahwinan yang lewat ni dia boleh menangguhkan pembentukan keluarga, kelahiran anak sekaligus mempengaruhi saiz keluarga, kadar kelahiran, bekalan tenaga kerja dan keseimbangan antara penduduk muda dengan warga emas dalam tempoh yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat? Cari-carilah jodoh ya. Okey, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin tu hargailah pasangan masing-masing. Yang belum berkahwin, tapi memang sekarang ni kan bila nampak ramai yang kahwin atas daripada umur 25 tahun. Kalau dulu kita kahwin sebelum 25 lah selalunya kan. Bila kahwin lewat tu orang dah cakap kita kalau perempuan andartu, kalau lelaki bujang telajak kan. Tapi sekarang itu adalah perkara biasa. Jadi jangan segan cari-cari jodoh. Jodoh tu ada tapi kena cari. Jodoh tak datang bergolek ya. Okey, jadi semuanya Hanim doakan supaya mendapat jodoh yang hingga ke akhir hayat. Jodoh yang sesuai, yang dapat membahagiakan kita. Semoga perkahwinan kita kekal ke akhirnya kan. Itulah harapan setiap kali bila ada pengantin baru mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Baiklah, geng burung hantu. Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terberhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila dia sertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang saya harapkan. Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis Sabah, Semandak,

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, selamat pagi Game Burung Hantu. Masuk ke jam kelima, hanya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Sekarang dah masuk ke pukul 4 pagi kan. Waktu jam ini ramai yang dah bangun daripada tidur. Ada yang dah mula buat aktiviti harian, dah mula untuk mencari rezeki. Ada yang sedang buat kuih, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Kalau waktu-waktu pagi ni kan, ramai yang dah bangun, yang terutamanya orang yang berniaga lah kan. Ada juga orang yang masih lagi di atas jalan, abang-abang lori kita, jauh perjalanan tu. Hanim doakan supaya terus segar dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dekat R&R yang berdekatan. Okey, sebab kan Hanim tak ada live TikTok hari ni sebab masalah capaian internet tadi. Hanim bacalah antara yang meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Antaranya ada Nur Isa, saya hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada juga daripada Princess Su. Assalamualaikum DJ Kak Hani. Waalaikumsalam. Happy Konti di segmen GBH 1 hingga 6 pagi. Daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, itu yang kita mahukan. Kita kena semua ceria. Kan? Ada juga daripada YB Rajatun Dr. Fili Malim. Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Hadir pada Nasional GBH. Ada daripada Ita Choi. Kalau semalam Hani mencari mana Ita Choi tak masuk dalam live TikTok Hani kan. Hari ni ada dia tinggalkan komen. Selamat pagi semuanya. Alarian Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada dari Hasnur Rizal. Selamat bertugas. Terima kasih. GBH sedang melayan dari Stella Tanjung Malim Group B. Ha, okey. Ada Ubi, ada Batas. Selalu dengar, tak pernah lepas. Itulah pendengar setia kita. Geng Burung Hantu Nasional FM. Daripada Janet Jai ada. Kenapa lambat beri pendengar-pendengar komen? Okey. Hanya lambat baca kan. Itulah kita ada masalah capaian internet tadi kan. Jadi dah boleh ni. Hanim nak sapalah pendengar-pendengar kita. Ada juga Dayang Hida. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat GBH. Katanya layan terus Nasional FM. Dari Virginia Vanessa. Salam sahabat GBH. Tak tidur lagi layan Nasional FM ni. Ada Firwan Masran. Ada Syahnon Abdul Rashid. Salam Syah hadir dari Batu Gajah. Selamat berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Ada daripada Miss Rifah, Miss Wan. Ada juga daripada Nur Hussein. Ada juga daripada Muhammad Jasni Mon. Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Itulah dia kan. Jadi untuk hiburan yang lebih lagi, segar-segarkan mata, layan terus Nasional FM sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

sentiasa di hati. Okey, Hanim nak tanyalah kan, pernah tak anda bila dengar satu lagu tiba-tiba terus tersenyum atau mungkin tanpa sedar hati tu jadi sayu? Aneh kan? Hanya dengan beberapa rangkap melodi kita boleh kembali kepada kenangan yang sudah lama sangat tersimpan. Terbayang wajah insan yang pernah hadir, suasana kampung, zaman bersekolahan atau detik-detik indah bersama keluarga dan sahabat kan. Sama juga macam kita membuka album lama, melihat gambar-gambar yang tersimpan dalam telefon. Setiap keping gambar tu bukan sekadar rakaman wajah, tapi tersimpannya 1001 cerita. Ada yang membuat kita ketawa, ada yang mengusik rindu, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar hari esok sehingga terlupa hargai perjalanan yang membawa kita hari ini. Sedangkan kenangan itulah yang membentuk siapa diri kita waktu sekarang ni kan. Jadi kalau ada sedikit waktu hari ini, cuba silak-silak sikit lah gambar-gambar lama, senyumilah. Perkataan pagi ini, senyumilah setiap kenangan, hargailah setiap insan yang pernah hadir mewarnai hidup, dan bersyukurlah kerana kita masih diberi peluang untuk mencipta memori yang baru. Dan selepas ini, banyak lagi lagu-lagu mengimbau kenangan untuk anda, pendengar setia Nasional FM.

di hati kepada anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih Hani ucapkan kerana masih setia mendengarkan Nasional FM. Kepada yang sedang memandu, belum tiba ke destinasi, jauh lagi perjalanannya tu, semoga terus kekal fokus dalam pemanduan. Juga kalau yang berhenti dekat RNR tu, sebelum memulakan perjalanan, pastikan dulu kenderaan dalam keadaan baik. Periksa tayar, periksa cermin kiri kanan, periksa lampu, periksa apa tu, lampu depan, lampu belakang, signal, semua kita periksa kan. Ana juga nak kongsi jugalah satu info daripada JPJ. Keselamatan bermula sebelum kenderaan bergerak, betul kan? Pastikan cermin sisi dan cermin pandang belakang diselaras dengan betul bagi mengurangkan titik buta serta meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya. Kelebihan pelarasan yang betul, cermin pandangan belakang ni, cermin sisi, bagi penglihatan yang maksimum ketika pemanduan, lebih-lebih lagi memandu dalam keadaan yang sekarang ni gelap kan, masih lagi pagi, gelap lagi kan, penglihatan tu dapat maksimum lah kesan kenderaan, boleh kesan kenderaan di sekeliling dengan lebih jelas, kurang titik buta, pelarasan tepat, bantu kita untuk nampak lebih banyak sangat kawasan kan yang sekeliling kenderaan kita, tingkatkan keselamatan, keputusan yang tepat, perjalanan yang lebih selamat, lebih fokus dan selesa. Laraskan semula selepas posisi tempat duduk berubah atau perjalanan jauh. Ingat, laraskan semula cermin setiap kali anda menukar posisi. Itu yang paling penting. Saya doakan supaya pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus meluncur bersama Nasional FM, Kanguru Hantu.

0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konsumen langsung di RTM Click.

FM. Yang waktu ketika ini saya percaya dah ramai dah bangun pagi untuk memulakan aktiviti kita untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Ini adalah permulaan jam terakhir. Hani menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu, hampir lengkap 6 jam Hani menemani pagi anda dari pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai info dan perkongsian telah Hanim kongsikan kepada anda pendengar setia Nasional FM. Kata mutiara pagi untuk anda, setiap pagi adalah rebaran baru. Mulakan

Jangan ke mana-mana, layan dulu susunan lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu. National FM, sentiasa di hati.

dalam hadis, maka mereka bertawassul dengan kebaikan mereka. Dan ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Kan? Kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Dia tak sebut pun kawan-kawan tuan. Selalu biasalah tuan kan. Kenapa? Kita di biasa, kita selalu berhadapan dengan situasi demikian. Sama ada dari media sosial ataupun TV. Kan? Selalu macam tu kan. Jadi, hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu mempunyai keutamaan lebih daripadanya. Mana kita dah memandang diri kita ada pernah buat baik pada dia. Nah, tapi kalau ibu dan ayah kepada anak boleh ungkit. Ibu dan ayah kepada anak kita boleh mengungkit dalam konteks untuk memberikan peringatan. Jadi tuan-tuan, ini adalah punca-puncanya. Dijelaskan dulu apa punca-punca seorang itu mengungkit pemberian. Mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan. Lepas tu kita lihat. Orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Dan dalam sebut Al-Quran sebut hudallil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi

0: orang yang bertakwa. Ada dengan lain, hudau wa rahmatan lil muhsinin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah, solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik dekat sikit, naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Kan? Jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada orang. Kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimunas solah wa yu'tunaz zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita, ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita merasakan diri kita lebih daripada dia? Kan, seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni, kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya, betul kan? Allahumma salli ala si Muhammad, kan? Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ni yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia, dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia? Macam mana nak buat? Allahumma sema. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas. Amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata bagaimana kita melihat amal kita. Supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita. Dan maka caranya supaya kita bila bersedekah, bila kita berinfak, kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tak mengharapkan pun agar orang lain itu bantu kita pada masa akan datang, dan kita tidak mengharapkan pun, kita tak mengharapkan, kita ungkit-ungkit akan amalan kita. Bagaimanakah caranya? Allahumma sallam. Maka Imam Ghazali memberikan panduan. Maka dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui. Dia buat reverse, tuan. Dia buat reverse psikologi, kan? Kita kata pandangan yang berbeza. Dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah siapa? Orang yang kita bagi bantuan tadi, orang yang kita tolong tadi, orang yang kita infak tadi. Dia kata apa? Dialah yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Hendaknya engkau mengetahui, kita mengetahui, pertama ada ilmu, kita menyedari, ni katakan ilmu satu panduan untuk kita merasakan bahawasanya kita adalah, dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah orang yang kita bagi sedekah tadi, dia terima sedekah kita, dia terima infak kita, terima zakat kita, yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Tapi mahu saya sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Kenapa pula dia kata kan? Kenapa pula kita dah memang buat baik bagi dia duit kan? Sehingga dia gembira, sehingga dia boleh buat, memberikan, buat belanjaan, selesaikan perkara-perkara yang boleh diselesaikan. Kenapa pula kita kena anggap dia buat baik pada kita? Akan timbul persoalan kan? Dan memang kita yang buat baik pada dia kalau bukan secara fizikalnya. Secara fizikalnya kita yang bagi duit kepada dia. Kita yang bagi sumbangan kepada dia. Kita yang bagi zakat kita kepada dia. Maka dijelaskan. Kenapa pula kita kena beranggapan demikian? Ini tuan-tuan sebenarnya adalah untuk melatih diri kita supaya ikhlas. Kan? Supaya kita tidak merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi. Ataupun kita ada budi. Ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu taala dalam surah At-Taubah, katakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta satu. Dan juga yang akan bersihkan hati mereka. Harta satu dan juga membersihkan hati. Jadi kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Contohlah kita nak bagi sedekah zakat, kita tak nak. Tak apa, saya tak terima zakat. So kita nak cari siapa pula? Nak cari siapa pula? Lepas tu dia kata itu adalah pandangan kita. Pandangan kita. Tuan, dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang terima sumbangan tu jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tetap ucapkan terima kasih, kena menghargai dan pemberian sumbangan. Tapi kita ni supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit, nak mengelakkan diri daripada kita orang yang ada kelebihan daripada dia, maka kita kena sematkan dalam diri kita. Kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang itu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan. Dan begitu juga yang lainnya ni insyaAllah selamat.
1: Allahumma

Teruskan langkah dengan doa, teruskan usaha dengan ikhlas, dan akhiri hari dengan rasa syukur kepada para peniaga yang sedang membuka kedai, membuka gerai atau memulakan perniagaan pagi ini. Semoga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezekinya, dikurniakan pelanggan yang tidak putus-putus. Hendaknya buat yang sedang bersiap untuk mulakan aktiviti harian, untuk ke pejabat, ada yang ke sekolah, semoga segala urusan berjalan lancar dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat serta kejayaan. Yang sedang memandu, pandulah dengan berhikmah, patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu, dan sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Alhamdulillah, selama 6 jam Hani menemani anda. Dah sampai waktunya untuk Hani mengakhiri tugasan Hani hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi dan memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, tiga suara, satu benda yang Hani ingatkan, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membawa perubahan yang besar. Percaya pada diri sendiri, teruskan usaha, itu yang paling penting. Juga di sini Hanif ingin sampaikan, waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu pada pukul 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan dan Johor Bahru pada pukul 5.54 minit pagi, Seremban dan Kangar Pelis pada pukul 6 pagi, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh dan Alor Star, Kedah adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan fardu solat subuh kepada anda yang beragama Islam. Sampai masa untuk saya undurkan diri. Pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi laman. Tibalah masa mengundur diri. Salam mesra penuh ingatan. Saya Hani, mata nama sebenar Syarifah.

0: Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'min. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yang ini, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mu'min sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mu'min ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mu'min ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat ya. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah kan. Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Mulk menghadiah kepada pada pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja, takkan tak boleh buat kan. Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan. Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, siapa-siapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
3: Nidaul Islam.
4: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ini kelas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari bertutup buku rapat bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda, 6.12 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda selama mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, bertemankan Hebrie dan Syima pagi ini. Sekali lagi menemani anda menerusi segmen Salah Badan untuk edisi Kamis yang manis, 30 Julai 2026.
0: Kita terus mengharapkan yang manis-manis untuk permulaan pagi ini dalam penuh ketenangan, tapi tetap bersemangat.
1: Itu yang kita harapkan. Ingatnya, setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita sebenarnya untuk memulakan dengan keyakinan dan biarkan usaha membawa hasil untuk hari ini ya.
0: Allah, kalau kena dengan usahanya, ikhtiarnya, kami mendoakan kejayaan anda.
1: Kata kunci dia adalah senyum, doa dan usaha.
0: Senyum, doa dan usaha, insyaAllah. Okey, dan terima kasih kerana anda seawal pagi ini dah dengan Labuan FM ya. Tahniah kerana anda sentiasa menyokong stesen Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Betul. Suara Syima Hebrie lagi ke? Iya, kamilah ni. Betul, kami bukan AI.
0: AI tidak boleh menggantikan kami.
1: Betul. Yang pastinya, ini hari kedua kami bersama-sama dengan anda ya. Di udara.
0: Semestinya.
1: Jadi kekal bersama-sama dengan Labuan FM di frekuensi kami seperti biasalah, dua frekuensi utama di 103.7 dan juga 89.4 MHz.
0: Dan seperti biasa dalam segmen Salam Padan ini, 4 jam kami nak menemani anda. Jam pertama sekejap lagi.
1: Kita akan mendengarkan perkongsian Mutiara Hadis.
0: Tajuknya hari ini, Kerja Dengan Cemerlang.
1: Kerja Dengan Cemerlang. Kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti. Jadi anda kena kekal bersama-sama dengan Hebrie Syima pagi ini ya, sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan dengarkan, ini dia Labuan FM,
0: suara pesisir anda
1: terbaik.

0: حديث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kerja dengan cemerlang. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jal yuhibbu idza amila ahadukum amlan an yutqinahu." Maksudnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu kerja, dia laksanakan dengan cemerlang. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pengajaran yang pertama, ihsan dan itqan adalah nilai Islam dalam bekerja. Allah tidak hanya melihat hasil, tetapi cara kita bekerja. Melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh, teliti dan ikhlas adalah satu bentuk ibadah. Islam menolak sikap sambil lewa dan cuai. Hadis ini menolak budaya kerja ala kadar. Seorang Muslim seharusnya dikenali dengan professionalism, integriti dan kualiti kerja yang tinggi. Kecemerlangan adalah jalan meraih cinta Allah. Apabila kita bekerja dengan tekun dan berusaha sebaik mungkin, itu bukan sekadar memenuhi tanggungjawab manusia, tetapi juga cara untuk meraih cinta ilahi. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Ya, bahagia kepada anda semua.
1: Okay, cuba kita tanya diri kita, adakah kita bahagia selama ini? Adakah kita bahagia hari ini? Semoga ada sinar kebahagiaan yang kita nanti-nantikan.
0: Walaupun kita tahu kan bahagia itu sederhana sebenarnya, tapi dia cukup dengan hati yang bersyukur.
1: Setuju. Bahagia ni bukan tentang maksud dia memiliki semuanya.
0: Betul.
1: Kita kena bersyukur tentang apa yang ada.
0: Paling penting kita bahagia dengan cara kita.
1: Betul. Ada yang katanya dapat secawan kopi pagi ni pun dah bahagia katanya.
0: Sedapnya dapat minum kopi awal pagi kan.
1: Dah cukup bahagia dah tu.
0: Dengan aroma-aromanya
1: menyegarkan.
0: Jadi ada ke sana.
1: Jadi selamat menikmati kopi anda, secawan kopi bersama-sama kami pagi ini.
0: Pastinya Hebrew Shima di sini menemani anda, pelbagai info dan juga lagu-lagu hiburan yang terbaik kami berikan pada anda. Jadi jangan ubah frekuensi, kekal melekat bersama-sama dengan kami. Sama ada anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi kami ataupun menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Mudah saja kan dengar siaran radio di seluruh Malaysia, terutamanya Labuan FM.
0: Ya, betul. Lagi apapun tuan anda, sekejap saja lagi kita akan kongsikan kepada anda, iaitu berita pilihan SP.
1: Okey, nantikan dua berita menjadi pilihan kami dan rujukan kami semestinya.
0: Portal Berita RTM.
1: Jadi kami akan kembali sekejap lagi, terus dengarkan.
0: Ini dia Salam Padian,
1: menceriakan pagi anda.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
3: Ya, berita pilihan SP untuk anda, 8 FM, suara pesisir anda, 6.30 minit pagi sudah ketika ini.
4: Okay, jadi seperti biasalah kita nak mulakan dengan perkongsian berita pilihan SP yang pertama.
3: Ya, mengenai dengan Kementerian Ekonomi Perkukuh Pembangunan Statistik Rasmi. Yang mana pembangunan statistik rasmi negara akan diperkukuh menerusi penghasilan indikator yang lebih terperinci bagi memberikan gambaran lebih tepat mengenai dengan keadaan sebenar isi rumah. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Mohamad Shahara Abdullah berkata langkah itu termasuk membuat penilaian berdasarkan kumpulan pendapatan, lokasi dan juga demografi bagi memberikan gambaran lebih tepat mengenai keadaan sebenar isi rumah. Dan jelasnya langkah itu penting bagi memastikan dasar dan intervensi kerajaan berkaitan kos sara hidup dapat dilaksanakan secara lebih bersasar serta berkesan berdasarkan keperluan sebenar rakyat. Kadar inflasi keseluruhan yang terkawal tidak semestinya menggambarkan pengalaman kos sara hidup yang dirasai oleh semua isi rumah. Keadaan ini juga disebabkan indeks harga pengguna IHP mengukur purata perubahan harga bagi bakul barangan dan juga perkhidmatan yang mewakili keseluruhan isi rumah di Malaysia. Manakala pengalaman sebenar setiap isi rumah dipengaruhi oleh corak perbelanjaan, lokasi tempat tinggal serta tahap pendapatan individu. Dan Senator Azhar meminta penjelasan mengenai penilaian kementerian terhadap jurang antara data inflasi rasmi dengan pengalaman sebenar pengguna serta perancangan membangunkan indeks kos sara hidup mengikut kumpulan pendapatan dan wilayah. Mengulas lanjut, Muhammad Sahar memaklumkan berdasarkan pencapaian indeks harga pengguna IHP bagi Jun 2026, kadar inflasi negara kekal terkawal pada 1.9% berbanding 2.0% pada Mei 2026. Menurut beliau, kadar itu dipengaruhi terutama oleh pertumbuhan lebih perlahan dalam kumpulan pengangkutan yang merekodkan 2.8% berbanding 3.8% pada bulan sebelumnya, manakala kumpulan makanan dan minuman yang mempunyai wajaran terbesar kekal stabil pada 1.4%. Bagaimanapun, beliau menegaskan walaupun kadar inflasi rasmi merupakan petunjuk penting dalam menilai perubahan harga, indikator itu perlu dilihat bersama indikator lain bagi memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.
4: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulangi pendirian kerajaan yang tidak akan berkompromi terhadap amalan rasuah serta penyelewengan yang menjejaskan masa depan negara. Dan tegas beliau, pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk melibatkan TH ataupun Haji telah dibuka untuk siasatan, dan katanya kerajaan yang berani berpegang teguh pada prinsip rasuah perlu dibanteras dan siasatan akan diteruskan. Sudah tiba masanya kita menyelamatkan Malaysia dan bantu kerajaan untuk menyelamatkan negara ini. Dan dalam masa yang sama, beliau mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah.
3: Ya, baik, itu dia dua perkongsian berita pilihan SP pada pagi ini yang dapat kami kongsikan kepada anda. Semestinya rujukan menerusi portal berita RTM. Dan untuk anda yang ingin mendapatkan maklumat, informasi dan juga berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul, ya.
4: Betul.
3: Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, baik, apapun untuk anda, sebentar saja lagi juga info cuaca akan menyusul kami kongsikan 6.45 minit pagi nanti.
4: Jadi semestinya terus mengharapkan agar Khamis yang manis ini terus ceria bertemankan kami. Dengarkan ini dia.
3: Salam Padian.
4: Menceriakan
3: pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Baiklah, kita nak rancang senyum seharian. Kita nak tugasan kita dipermudahkan.
0: Betul. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Uh-huh. Ada yang ready-ready bawa kacamata ni, bawa payung ni. Uh-huh. Boleh saja.
1: Simpanlah orang kata siap-siap dalam kereta.
0: Kan, tak ada halangan pun sebenarnya. Okey, dan seperti biasa, info cuaca yang kami kongsikan ini, kami rujuk menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Okey, dan seperti biasa ramalan bagi cuaca wilayah Persekutuan Labuan hari ini.
0: Baik.
1: Di sebelah pagi ni kalau ikut ramalannya, hujan di kebanyakan tempat. Tapi kalau di Tanjung Taras, alhamdulillah pagi ni.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey, petang diramalkan tiada hujan, malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
0: Ya, yeah, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan,
1: yeah,
0: untuk hari ini. Pagi, petang, malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat laut. Kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, baik. Demikian tadi ramalan cuaca yang kami kongsikan sekali lagi menerusi Met Malaysia.
0: Ya, betul. Jadi kita harapkan apa yang kita rancang, apa aktiviti yang hendak kita buat sepanjang hari ini dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar.
1: Betul. Saya suka ayat dipermudahkan tu. Kita nak urusan kita dipermudahkan, jadi kita bantu juga permudahkan urusan rakan-rakan kita yang lain.
0: Betul kan. Okey, apapun itu ada, sebentar saja lagi kita akan mengikuti berita utama 7 pagi dan juga akan mendengarkan hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM, dan kita akan kembali menemani anda menerusi segmen Salam Padian di jam yang kedua seketika nanti.
1: Jadi pastikan anda terus mendengar Labuan FM di frekuensi kami 103.7 dan
0: 89.4 MHz. Shimana Hebri di sini menemani anda, dan ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Hebat!

FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Harian Menceriakan Pagi Anda.

0: Muah. Ah, kan?
1: Okay, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Itu adalah cuman manja dari saya ya untuk anda semua yang mendengarkan Labuan FM ketika ini.
1: Untuk semua pendengar setia Labuan FM lah kan.
0: Kenapa? Kita saling sayang menyayangi.
1: Sayang menyayang.
0: Tenedet.
1: Okay, jam yang kedua dah kami bersiaran dalam segmen Salam Padian pagi edisi hari Khamis yang manis.
0: Ya, betul Jima. Dan hari ini 30 Julai 2026. Esok dah 31. Hari terakhir di bulan Julai.
1: Lusa dah masuk ke bulan Ogos.
0: Bulan kebangsaan.
1: Okay, jadi jangan tunggu bulan kebangsaan. Dah boleh mula kibarkan jalur gemilang.
0: Itu sudah semestinya. Ini untuk tunjuklah kita cinta pada negara. Yeah. Semangat patriotisme itu semestinya ada pada diri kita setiap warga ataupun rakyat Malaysia.
1: Semestinya. Jangan tunggu lama-lama, terus kibarkan satu rumah satu jalur gemilang ya.
0: Tapi ingat ya, kibar jalur gemilang sepanjang tahun dan bukan hanya ketika bulan kebangsaan ataupun hari Malaysia sahaja.
1: Ya, itulah kita nak ingatkan, saling ingat mengingati sesama kita.
0: Betul. Okey, baik apapun tuan anda, kita nak menantikan mini. Apa kata topik sembang pagi, tapi sebelum tu kita ada perkongsian booster jiwa seketika nanti.
1: Okey, 7.30 pagi nanti ada booster jiwa dan kita akan live juga di TikTok sekejap.
0: Betul. Kita boleh berinteraksi bersama-sama di sana ya.
1: Okey, jadi mana yang dah janji nak berinteraksi dengan kami hari ni, kena masuk sekejap lagi. Okay?
0: Janji. Jangan menekan-nekan janji. Apapun di sana, kekal bersama-sama dengan Happy Shima pagi ni dan dengarkan ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Yannick. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi Salam Padian, terus dengar Labuan FM terbaik.
2: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Booster Jiwa 8 FM, suara pesisir anda.
1: Okey, jadi kita nak suntik semangat anda, membina keyakinan, orang kata nak kuatkan jiwa kita agar mampu melangkah lebih jauh lagi.
0: Betul. Dan hari ini kita nak kongsikan kepada anda mengenai dengan fikiran dan juga berjaya.
1: Cara berfikir.
0: Betul.
1: Orang berjaya macam mana? Dia ada beza dia sebenarnya.
0: Betul. Kan? Tapi kadang-kadang bila kita berfikir nak kita nak berjaya ni, yang sebenarnya orang lain tak nampak pun.
1: Betul. Kan? Ramai yang melihat kejayaan mereka saja.
0: Betul.
1: Tapi tak ramai yang nampak cara mereka berfikir di sebalik setiap tindakan mereka tu.
0: Jadi bila kita cakap mengenai dengan cara fikir orang berjaya yang orang lain tak nampak itu,
1: okay.
0: Yang mana hakikatnya kejayaan bukan berlaku secara kebetulan.
1: Tidak.
0: Sebaliknya dia dibentuk oleh pemikiran dan juga tindakan yang dilakukan secara konsisten setiap hari.
1: Setiap hari ya. Jadi pagi ni dalam Booster Jiwa kami nak kongsikan tak banyak, 5 sahaja.
0: Betul.
1: 5 cara fikir orang berjaya.
0: Okey, dan untuk fikiran yang pertama,
1: apa
0: cara
1: yang
0: fikir yang pertama
1: sangat tu?
0: Iaitu fokus pada proses bukan hanya hasil saja.
1: Okay.
0: Jadi bila cakap mengenai dengan fokus pada proses bukan hanya hasil, kita kena ingatlah ya, orang berjaya tidak terlalu obses dengan keputusan dan mereka ini sebenarnya memberi tumpuan kepada usaha harian yang konsisten kerana tahu hasil besar datang daripada tindakan kecil yang dilakukan berulang kali.
1: Okey, kita kena fokus pada prosesnya ya, bukan hasil semata-mata. Seterusnya, yang kedua, apa dia cara fikir orang berjaya? Mereka melihat kegagalan sebagai pelajaran. Okey, tak ada siapa pun di dunia ni yang sukakan kegagalan.
0: Betul.
1: Semua nak berjaya, tapi bezanya orang berjaya dengan orang yang mudah mengalah ialah cara mereka melihat kegagalan itu sendiri.
0: Betul.
1: Okey, kadang-kadang orang kata mereka ni takkan lihat semata-mata kenapa dia gagal, kan? Sebaliknya, apa yang disuarakan, apa yang dia boleh belajar sebenarnya daripada kegagalan ini. Kena ingat setiap kesilapan dianggap sebagai pengalaman yang berharga.
0: Betul.
1: Jadi maknanya yang berjaya ni, mereka-mereka yang berjaya ni tidak berhenti apabila gagal. Sebaliknya, mencari lagi pengajaran untuk menjadi lebih baik. Ada lagi penambahbaikan itu.
0: Ada lagi usaha itu sebenarnya. Dan seterusnya adalah mengenai dengan sanggup menangguhkan keseronokan. Bila cakap dengan sanggup menangguh keseronokan, mereka ini tergolong daripada yang sanggup berkorban masa, tenaga dan juga keselesaan hari ini demi mencapai matlamat yang lebih besar pada masa hadapan sebenarnya. Okay. Jadi bila kita tengok masa hadapan tu, dalam dunia hari ini kita sering tergoda lah dengan keseronokan, kan? Yang datang dengan pantas, lagi-lagi bila kita terlalu sibuk pula dengan gadget, kan? Jadi itu yang menyebabkan sebenarnya keinginan sementara demi memperoleh hasil yang lebih besar pada masa hadapan. Dan ini dia, mereka sanggup meluangkan masa untuk belajar, bekerja keras dan meningkatkan kemahiran walaupun terpaksa mengorbankan masa bersantai mereka.
1: Okey, disanggup ya menangguhkan seketika, bukanlah melupakan, tapi
0: betul,
1: dia menangguhkan.
0: Dia tangguhkan.
1: Okey, seterusnya lagi, apa dia cara berfikir orang berjaya ni? Dia tidak membandingkan diri dengan orang lain.
0: Betul.
1: Okey, kesilapan kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kehidupan kita ni baru bab pertama. Orang lain dah bab kedua, 20,
0: betul,
1: kan?
0: Bab lima.
1: Tapi itulah kita bandingkan. Kena ingat, setiap orang ni perjalanan dia berbeza.
0: Betul.
1: Ada yang berjaya awal. Ada yang lambat sikit.
0: Betul.
1: Yang penting bukan siapa yang lebih laju, tapi siapa yang tak berhenti berjalan. Jadi kita fokus pada perkembangan diri sendiri. Kita berlumba dengan versi diri yang semalam, bukan dengan kejayaan orang lain. Boleh
0: betul,
1: jadikan kejayaan
0: betul,
1: orang lain
0: betul,
1: tu sebagai orang kata pembakar semangat kita.
0: Ya, betul. Kita anggap diri kita ini sebagai sebuah buku. Setiap muka surat itu berbeza-beza ceritanya. Jadi bila berbeza-beza ceritanya, jadi kita sentiasalah mencari peluang untuk belajar.
1: Setuju.
0: Jadi percaya ilmu adalah pelaburan terbaik dan setiap hari adalah peluang untuk menambah pengetahuan dan juga meningkatkan kemahiran diri kita sebenarnya. Ingatnya, orang yang berjaya tidak pernah menganggap diri mereka sudah mengetahui segala-galanya.
1: Okay.
0: Mereka membaca buku, menghadiri kursus, kursus, mendengar pandangan orang lain dan juga sentiasa terbuka menerima ilmu. Bukannya kita nak jadi sombong. Kadang-kadang bila kita jadi sombong tu, itu nampak kita tak bijak sebenarnya.
1: Aduh, gitu. Mentang-mentang dia dah semakin tinggi, semakin tinggi.
0: Betul.
1: Dia lupa nak pandang di bawah pula.
0: Betul. Dia lupa pula yang dia pun bermula daripada bawah.
1: Kan, apa salahnya kan? Kita naik sama-sama.
0: Betul. Lagi, apa pun untuk anda semua, jika kita kita nak dengar perkongsian kami tadi tu, kelima-lima ini, semuanya tidak memerlukan modal yang besar sebenarnya ataupun kedudukan yang tinggi.
1: Yeah.
0: Ia bermula daripada perubahan cara kita melihat kehidupan, dan apabila pemikiran berubah, tindakan juga akan berubah. Dan apabila tindakan berubah secara konsisten, hasil yang lebih baik akan mula kelihatan.
1: Ya, yeah, begitulah perkongsian kami hari ini. Yeah. Semoga menjadi titik perubahan dalam kehidupan kita semua. Kita mulakan dengan sesuatu yang kecil. InsyaAllah dengan perubahan yang kecil ini, kita lakukan secara konsisten, akan menghasilkan kejayaan yang luar biasa.
0: Ya, ingat, kejayaan bukan bermula dengan nasib, tetapi dengan cara berfikir yang betul. Ubah mindset, ubah kehidupan.
1: Chayo, chayo.
0: Ya, ayo kita berubah.
1: Ayo.
0: Okey, baik, itu dia Busa Jiwa yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini. Semoga memberi satu suntikan semangat lah ya.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan.
0: Hari Khamis dan ni takkan tak semangat.
1: Kan.
0: Ada.
1: Ada. Esok Jumaat dah kan? Sabtu Ahad dah cuti. Ada.
0: Bagi lagi. Okey, apapun itu ada. Terima kasih mendengarkan siaran Labor FM. Dan kita akan menantikan apakah topik sembang pagi daripada Min pula. Okey,
1: dan sebagai makluman, kita dah live dekat TikTok ketika ini. Follower-follower kami. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Silalah masuk ke live Labor FM.
0: Betul. Kita boleh berinteraksi di sana sementara. Menantikan topik sembang pagi. Dan terus kekal bersama-sama dengan kami dengarkan. Ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

0: Satu suara dengan Arti Mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti Mklik betul-betul percuma.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian. Jom berinteraksi bersama-sama dengan kami di segmen Salam Padian untuk pagi
2: selalu
1: ni.
2: Selalu button ni.
1: Terbiasa dah.
2: Okey, 7.45 minit pagi. Yeah. Waktu untuk kita nak berinteraksi.
1: Betul, menerusi topik sembang pagi. Terima kasih, Min.
2: Selamat Hari Persahabatan Sedunia, Min.
1: Sahabat, Min.
2: Untuk selamanya.
1: Okay, baik. Apapun untuk anda, ya, seperti untuk makluman anda lah semua lah, ya. Hari ini 30 Julai, yang mana setiap tahun lah kita akan menyambut Hari Persahabatan Antarabangsa ataupun sedunia.
2: Jadi hari ini kita nak meraihkan semua sahabat-sahabat kita.
1: Betul.
2: Dimanapun mereka, tak kira lah sahabat ni tak semestinya dekat dengan kita.
1: Betul.
2: Ada yang jauh di mata, tapi mereka lah yang ada sentiasa dengan kita saat suka dan duka.
1: Betul, mana jauh kita dekat.
2: Eh,
1: kenapa lagu? Okey, apa pun Yana, topik sembang pagi untuk hari ini. Yeah. Mi nak tanya anda semua ni, satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati.
2: Okey, tak banyak. Minta seorang satu saja.
1: Satu ciri sahaja.
2: Sebab kalau kita nak cerita ciri ni, dia universal.
1: Betul, banyak sebenarnya.
2: Banyak sangat.
1: Sahabat ya, bukan kawan, sahabat.
2: Dia beza sikit tau.
1: Kawan dengan sahabat berbeza tau.
2: Kawan ni orang kata senang nak cari.
1: Betul.
2: Sahabat yang ada saat suka duka kita ni, bukan senang.
1: Betul kan. Jadi kalau macam Min sendiri, kalau Min dia bagi satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati ialah, yeah, boleh dipercayai.
2: Okay.
1: Rahsia yang kita simpan tidak akan diceritakan kepada orang lain. Nah, itu daripada Min lah.
2: Bagi Min itu antara ciri yang dicarinya lah sebagai seorang sahabat.
1: Kepercayaan.
2: Jadi bagi anda, apa dia satu ciri yang wajib ataupun kena ada pada seorang sahabat sejati?
1: Okay, kalau macam Shima macam mana?
2: Kalau saya, saya nak dia ikhlas lah.
1: Ikhlas.
2: Maknanya dia boleh berkawan dengan saya bukan sebab harta.
1: Betul.
2: Nak kata harta, tak ada harta pun.
1: Betul.
2: Bukan sebab pangkat, bukan saya DJ, bukan. Ataupun ada kepentingan, tak nak. Saya nak berkawan itu, sahabat saya adalah ikhlas.
1: Betul.
2: Kalau Hebri pula bagaimana?
1: Kalau saya nak sahabat sejati, bukan mereka sentiasa berdepan di hadapan kita. Tapi mereka yang tetap berada di sisi kita walaupun dunia seakan menjauh.
2: Itulah saya dah cakap tadi kan. Dia tak semestinya yang dekat.
1: Betul.
2: Kadang-kadang yang jauh ni pun sentiasa mendoakan.
1: Kan. Kadang-kadang yang dekat pun ada juga. Bukan sahabat.
2: Tak kuat. Anti Flow kata yang jujur.
1: Yang jujur, betul lah.
2: Jujurlah
1: kan
2: padaku.
1: Bila kau tak lagi cinta sahabat.
2: Awang Alang yang menegur kesalahan kita, DJ katanya.
1: Okey, yang menegur kesalahan kita, DJ. Menarik kita dari terus hanyut. Betul lah tu, betul. Sahabat yang baik kan.
2: Jadi apa bagi anda satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati?
1: Kan, boleh anda respon anda melalui ruangan komen di page Facebook 8FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
2: Betul, senang je kan.
1: Banyak sebenarnya ciri-ciri sahabat, seorang sahabat ini sebenarnya.
2: Betul, banyak.
1: Betul, ikhlas, jujur, penyayang kan.
2: Memaafkan. Takkan kita nak bagi semua jawapan kan?
1: Tak boleh lah, nanti anda tiru jawapan kami. Nanti Min kami marah pula.
2: Bagus bagi topik sembang pagi dengan DJ-nya
1: kan?
2: Kadang-kadang.
1: Betul.
2: Min pula pun marah.
1: Min kami pula menekan-nekan juga. Hari sahabat, Min, jangan menekan-nekan. Kita kan bersahabat.
2: Betul. Kami kan sahabat, Min.
1: Betul.
2: Kami adalah antara yang boleh dipercayai, Min.
1: Betul. Kalau Min menekan-nekan, kami tak nak baca topik sembang pagi ni. Gitu.
2: Okey, jadi sekali lagi berikan respon anda. Satu ciri yang mesti ada pada seorang sahabat sejati.
1: Betul. Jadi jangan lupa hantarkan respon anda menerusi ruangan komen di page Facebook 8FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Kita boleh berinteraksi di sana.
2: Betul. Kami akan kembali seketika nanti tepat pukul 8 pagi.
1: Kita ada warta pagi. Mana kita akan mendengarkan warta pagi dari bilik berita awal semasa 8FM bersama-sama dengan rakan penyampai di sana.
2: Okey, kita akan kembali seketika nanti, terus dengar.
1: Ini dia 8FM.
2: Suara pesisir anda.
1: Terbaik.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.